0: bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2 ini sempat nih namanya ngobrol sama teman-teman aku juga ya. Jujur kalau yang namanya teman Pro 2 kita sering merasa dimanfaatin sebagai anak muda bukan didengar. Lihat polanya aja nih ya, saat pemilu tiba nih biasanya banjir baliho, wajah tersenyum, janji manis lapangan kerja gitu kan, pendidikan gratis, harga BBM turun. Juga anak muda dideketin lewat TikTok, Instagram, bahkan Discord ya. Ada program dialog dengan milenial yang dikemas rapi. Nah after that baliho diturunkan gitu kan, janji lupa, dialog milenial lenyap sampai periode berikutnya, suara anak muda kembali senyap. Ini yang mau disampaikan ke presiden nih teman Pro 2. Nah kalau misalnya kita punya kesempatan nih ya, kali aja bisa dibilang, Pak saya gak minta diangkat jadi menteri gitu kan, tapi saya minta ada ruang dialog rutin aja antara presiden dan juga anak muda, bukan cuma saat kampanye doang. Panggil anak muda biasa yang hidup di kios, di kos-kosan, di pabrik, yang naik motor tiap hari gitu kan. Apalagi buat anak-anak mahasiswa gitu yang aduh, yang masih ngarepin yang namanya uang bensin dari orang tua juga kan, terus BBM-nya pada naik semua. Aduh, jangan cuman undang organisasi yang itu-itu aja. Dan kayaknya fakta yang bikin gregetan nih teman perdua, anak muda adalah pemilih terbesar di pemilu terakhir. Tapi setelah pemilu, kepentingan anak muda seringkali jadi prioritas kesekian setelah kepentingan politik dan juga oligarki. Jadi program yang digembor-gemborkan untuk anak muda seringkali mandek tanpa evaluasi yang jelas nih teman perdua. Nah pertanyaan reflektifnya nih teman perdua ya, seberapa sering presiden atau juga pejabat ngobrol dengan anak muda di luar musim pemilu? Bisa dibilang juga kalau jarang berarti ada yang salah dengan pendekatannya. Jadi kalau suatu hari ada pejabat yang tiba-tiba setia di timeline kamu hanya saat mau pemilu, ingat aja ini pola yang berulang. Minta komitmen, janji harus dipegang, bukan

cuma di screenshot terus dilupakan. Nah, anak muda bukan mesin pemungut suara sih sebenarnya. Kita punya hak untuk didengar, bukan hanya untuk dipakai.

0: Cabe bawang timun, cabe kering, cabe rawit. Ayo ibu belanja, bu belum belanja.
1: Si om ini bapak gua udah sup.
2: Bu, bareng bu. Nanti semua habis boleh bu.
3: Belanja itu bijak sedikit lah bu.
1: Apa itu soh?
3: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya jo, bah santai.
1: Tapi gimana dong? Daripada harga semua naik.
3: Caranya ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama, bisa lebih hemat kan?
1: Ini saja om, sama bayar. Hah, kenapa doi?
2: Wih, besarnya duitnya bu, sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini, ambil ini, ambil ini, pas 100.000. Makasih ya.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: English music only.
1: Balik lagi Fresh Music Only, teman berdua untuk pagi hari ini. Kali ini kita punya single terbaru dari Aida Ihsan featuring PK Iskandar dengan Memori Lalu. And next one kita punya The Marlos, teman berdua dengan single freshnya Under the Silver Moon.
2: Kesana bersamamu.
1: And then this is Young Cutters dengan single terbarunya Bandung City. Ooh.

0: And next one kita punya Wijaya 80 featuring Sal Priyadi dengan single freshnya Bulan Bintang Garis Menyilang sudah ada di Pro 2 dari Gorontalo.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Iya bisa.
1: Bisa ya. Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, Aire Nisa. Oke, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana?
1: Apa kabar dulu nih, Nisa?
2: Oh, baik, syukran.
1: Alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
1: Ninja
2: Quarter-life crisis, QLC, aduh. Asli. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu
2: kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan. Berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, penulis itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen loh ngobrol, pengen loh curhat, ini loh yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
1: pasti
2: jadi
1: ada,
2: gak
1: mas.
2: Pure bener-bener itu aku. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya.
0: Cie. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, nggak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sih, mendingan nggak usah deh.

0: me.
1: Balik lagi untuk Fresh Music Only, teman berdua untuk pagi hari ini. Dan kali ini kita punya single terbaru dari Leoni featuring Callum Scott dengan single terbarunya Stay.

92,4 Produ RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Aku masih di sini temenin kamu, teman Produ, dengan vibes yang kayaknya udah mulai kedengeran di langit Gorontalo gitu kan. Ada yang kayak kesana kemari gitu. Dengan helinya teman Produ. Lagi pada waspada nih teman Produ ya. Jadi pada jaga-jaga gitu kan untuk keamanan RI 1 kita. Nah, teman Produ, masih kita ngebahas tentang namanya andai-andai aja kita ya namanya punya kesempatan buat ngobrol sama Bapak Presiden kita ya. Aku sempat yang namanya nanyain juga di media online kita ini teman Produ, mau curhat apa sama Bapak Presiden kita. Ini selamat pagi buat yang sudah pada ngejawab tentang yang namanya curhat tentang mental health-nya anak muda. My Radio katanya dia pengen ngobrolin itu sama Bapak Presiden. Terus juga teman Produ ada yang bilang nanya janji dan kritik boleh. Yeni Lindawati, selamat pagi buat kamu yang sudah pada stay tune di Produ RRI Gorontalo. Yeni juga bilang kayak gini di komentarnya dia. Katanya kalau misalnya mau curhat sama Bapak Presiden dikasih kesempatan, katanya MBG khusus warga miskin aja Pak, biar APBN sehat. Dia mau request lagunya Sembuh Tanpaku Fajar Nur, makasih. Next lagi ada siapa nih, Bauput katanya stop aja MBG, Koperasi Merah Putih dengan stop affiliate dengan Israel Amerika. Baru sholat tobat Jo Pak. Emang kenapa? Ya udah deh, sebagian orang merasa itu salah, sebagian itu benar. Setiap persepsi manusia kan pasti ada, oke? Okay? Next lagi teman Pro 2, Liki 23, katanya dia mau curhat tentang lapangan kerja Kak. Izin request lagunya Cegil dari Nabil Takia dong, terima kasih. Kalau gitu teman Pro 2. Udah komen lagi tobat, sholat tobat gitu kan. Tapi ya penjajahan di muka bumi harus dihapuskan, seperti yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 kita, seperti itu. Masa temenan sama penjajah ya. Next teman Pro 2, kita mau ngebahas tentang apa nih di jam 9 ke jam 10. Oh iya, kita mau gabung dengan teman-teman kita yang di sebelah untuk bincang santai. Ini tentang yang namanya sujud freestyle. Seperti apa tuh sujud freestyle? Nah teman Pro 2, masih ngomongin soal namanya curhat barengan Bapak Presiden yang menyentuh hati dan juga yang bikin ngakak tadi ya dari komen-komen teman Pro 2. Kalau misalnya ngobrolin soal namanya kesehatan mental nih, kita sering dengar yang namanya anak muda sehat fisiknya, emang iya, tapi mentalnya stres skripsi yang gak kunjung selesai, cemas gak punya kerja setelah lulus, cemas kau dek. overthinking masa depan sampai gak bisa tidur. Ada juga burnout karena kerja magang dan juga organisasi sekaligus. Ada apa pak? Oh narsum ya? Ah, satu aja yang datang, satunya Zoom. Oke. Ya, itu semua nyata teman Pro 2, tapi layanan kesehatan mental di Indonesia masih minim dan juga mahal. Psikolog swasta bisa Rp500.000 sekali konsultasi. Lah anak muda mana yang punya uang sebanyak itu setiap bulannya? Kalau bisa ngomong ke Pak Presiden, Pak, saya tahu Bapak sibuk ngurus ekonomi, KN dan juga geopolitik dunia. Tapi tolong kesehatan mental anak muda jangan diabaikan. Kami minta layanan konseling psikolog gratis di setiap kecamatan. BPJS ditanggung gak sih? Bukan cuma di kota besar aja karena tekanan hidup anak muda di mana-mana sama beratnya teman Pro 2. Faktanya, WHO menyebutkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan angka gangguan mental terbanyak di Asia Tenggara. Tapi jumlah psikolog dan psikiater sangat terbatas dan kebanyakan berpusat di kota besar. Belum lagi stigma ke psikolog cuma buat orang gila gitu ya, yang masih kuat di masyarakat. Anak muda juga mulai stres nih teman Pro 2. Nah, berapa banyak dari kamu yang pernah ngerasa capek mental tapi gak punya tempat cerita? Angkat kaki dari sini, enggak ding, angkat tangan, di hati aja gak apa-apa ya. Nah terus juga teman Pro 2, kalau misalnya hal-hal yang seperti ini, mulai hari ini sekarang balik ke kamunya lagi, teman Pro 2, kalau kamu ketemu Presiden, kamu mau bilang apa? Serius, kritis, sedih, atau minta follow back, seperti yang aku bilang tadi. Semua jawaban valid, karena yang penting kamu berani bersuara. Salam dari aku dan jangan pernah berhenti ngarep meskipun cuman follow back doang ya teman Pro 2. Aduh. Kita harus sampai di sini teman Pro 2. Jam 9 kita gabung dengan RRI Net untuk bincang santai.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

0: Teman berdua, segera kita bergabung dengan RRI Net, RRI Gorontalo untuk pagi hari ini untuk ikutin bincang santai.
1: Bahwa kata-kata titil masuk dalam kategori ragam cakapan atau informal di KBBI. Artinya, istilah ini tercatat sebagai kosakata bahasa Indonesia, tetapi penggunaan formalnya perlu disesuaikan konteks. Banyak orang tetap memakai istilah huruf kecil dalam praktik tulisan sehari-hari karena lebih familiar. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia terus hidup dan berkembang, bukan hanya statis di buku aturan saja, tapi mencerminkan cara kita berbicara dan berpikir dalam keseharian. Istilah seperti kapitil membantu memberi label lebih jelas untuk hal yang selama ini kita jelaskan dengan frasa yang panjang.

0: Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya bincang santai. Bincang santai. Perbincangan akhir pekan, membahas topik secara santai di Pro 1 RRI Gorontalo. Bincang

0: selamat pagi pendengar Pos RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi untuk obrolan bincang santai di pagi hari ini, setiap hari Sabtu. Kita kali ini akan ngobrolin soal sujud freestyle, seru sesaat namun berisiko seumur hidup. Pendengar, belakangan ini muncul fenomena sujud freestyle. Ya. Fenomena sujud freestyle ini ramai ditiru oleh anak-anak di media sosial dan beberapa kasus bahkan dilaporkan ini bisa menyebabkan cedera serius mulai dari patah tulang, cedera leher hingga gangguan permainan akibat posisi tubuh yang salah dan dilakukan tanpa pengawasan. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa sebenarnya tidak semua yang tren dan viral itu bisa dicontoh. Kita akan obrolin ini dengan kedua tamu kita di pagi hari ini, baik yang sudah hadir di studio RRI Net maupun juga yang bergabung di virtual Zoom RRI Gorontalo pagi hari ini. Kami juga ingatkan Anda bisa bergabung di telepon dan juga di WA di 0821-9664-8664 atau juga ke kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Kita akan perkenalkan satu persatu narasumber kita di pagi hari ini. Ada Ibu Fitri Datau SPD sebagai salah satu guru di Gorontalo. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, silakan.
1: Selamat pagi, Bapak.
0: Ya, terima kasih sudah bersama kami di pagi hari ini. Kita juga bersama dengan narasumber lainnya di virtual Zoom, ada Ibu Nur Hayati Kadir, salah satu orang tua. Selamat pagi, Assalamualaikum, Ibu Nur Hayati. Ya, mic-nya bisa di-on-kan, diaktifkan dulu, Ibu Nur Hayati.
2: Iya, selamat
0: pagi. Baik. Terima kasih, Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bersama kami di pagi hari ini. Kita ajak Anda juga nanti bisa memberikan komentarnya atau juga bisa sharing sama-sama di pagi hari ini terkait tren yang lagi viral di anak-anak ya. Kalau dari ibu guru sendiri melihat apakah tren ini sudah mulai dilakukan oleh anak-anak di sekolahnya ibu atau di sekolah-sekolah lainnya, Ibu Fitri?
1: Beberapa akhir ini tren ini memang sudah mulai muncul ya di lingkungan sekolah kami. Dan banyak saya lihat juga di media sosial dilakukan di sekolah-sekolah yang lain. Terutama kejadian ini dilakukan oleh anak-anak pada waktu istirahat. Biasanya juga di sekitaran masjid, mungkin pada saat mereka menunggu waktu sholat zuhur.
0: Oke.
1: Ya. Dan ini mereka lakukan karena tren.
0: Ikut-ikutan.
1: Pengaruh dari media sosial yang mereka gunakan. Dan ini mereka gunakan di rumah, karena di sekolah kita anak-anak dilarang untuk menggunakan handphone tanpa izin dari sekolah. Handphone yang digunakan itu hanya untuk membantu pada pembelajaran dan jika dipesan oleh guru berdasarkan kebijaksanaan dan perintah dari kepala sekolah.
0: Jadi artinya Ibu Fitri sendiri melihat bahwa tren ini apakah memang hanya kayak buat seru-seruan anak-anak saat ini mereka lakukan atau seperti apa? Atau kayak apa ya, istilahnya tuh kayak yang satu tidak bisa, cocok banget begitu.
1: Jadi
0: itu gimana?
1: Iya, jadi ini menurut pantauan saya sebagai guru dan teman-teman lainnya, fenomena ini muncul karena tren, karena adanya dorongan FOMO, fear of missing out. Yeah. Jadi mereka, anak-anak ini takut kehilangan tren. Dibilang nanti dibilang temannya, kamu tidak bisa, kamu tidak jago, coba-coba kita sudah bikin begini, kamu bisa tidak, seperti itu. Jadi mereka tidak mau dibilang tidak bisa sama teman-temannya, seperti itu. Kemudian hal ini juga terjadi karena pengaruh media sosial yang sangat besar. Kita ketahui bahwa sekarang anak-anak, jangankan anak-anak SD, anak-anak TK sudah sudah memegang handphone. Dan itu diberikan kesempatan oleh orang tua mereka, karena mungkin orang tuanya ingin, tidak ingin terlalu sibuk ya, melayani anak-anaknya, menjaga. Jadi mereka menjadikan handphone ini sebagai hiburan bagi anak-anaknya mereka, padahal ada hal-hal tertentu yang tidak wajib untuk anak-anak tonton. Untuk jadi anak-anak lihat
0: seperti ini yang berisiko,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, berisiko seperti itu.
0: Tapi kalau melihat dari pengaruh sosial media, kemudian penggunaan HP gitu, sejauh ini kalau di lingkungan sekolah apakah juga melakukan atau menerapkan gitu, bahwa mengedukasi kepada anak-anak bahwa ini tidak boleh gitu untuk dilakukan? Artinya bisa dicegah sejak dini dong, Bu?
1: Iya, sudah kami lakukan, Pak.
0: Edukasi ini sudah kami lakukan, Pak.
1: Ini melalui rapat yang telah kami lakukan. Kemudian atas perintah kepala sekolah kami untuk segera membuat edukasi tentang freestyle ini di grup-grup WA yang harus kami sampaikan ke orang tua bahwa ini berbahaya bagi anak-anak. Jadi, dan kami selalu di apel pagi itu mengingatkan kepada anak-anak akan bahaya dari tren yang anak-anak lakukan ini. Seperti itu.
0: Tapi mereka tahu gak sih, Bu, ini berbahaya gitu? Atau hanya mereka hanya sekedar tahu bahwa ini buat seru-seruan loh, Bu Guru?
1: Pak, anak-anak itu kan kadang-kadang malah mereka ingin mencari tahu. Kan seperti itu.
0: Betul.
1: Apa iya benar?

0: kami guru di apel pagi
1: selalu mengingatkan
0: memberi arahan melalui grup-grup WA orang tua. Kami membuat flyer-flyer edukasi tentang bahaya freestyle ini, seperti itu.
1: Tapi kalau sudah disampaikan atau diedukasi ke orang tua melalui grup-grup WA, reaksi orang tua seperti apa?
0: Reaksi orang tua, ya iya Bu, kami sudah memberikan juga nasihat kepada anak-anak untuk tidak seperti itu. Feedbacknya dari orang tua seperti itu.
1: Oke, baik. Kita akan ke narasumber perwakilan dari orang tua ya, Ibu Nur Fadlun Harun ya. Halo Ibu.
2: Halo ya Pak.
1: Ya, bicara soal freestyle sujud syukur ini ya, sujud freestyle. Saya entah mau bilang ini style apa gitu, mau sujud syukur. Kadang juga kita sempat lihat ya, kalau mungkin Ibu Nur Fadlun sendiri melihat kalau kayak di TikTok waktu zaman-zaman puasa ya, itu juga sering dipraktekkan oleh anak-anak di saf paling belakang ketika mereka sujud. Itu gayanya freestyle, sujud freestyle gitu, dengan mengangkat kaki kemudian sebagai penopang kedua dari badannya itu adalah kedua tangannya gitu. Dan baru saja kita terinformasi dengan berseliweran beberapa berita, ada anak-anak yang sudah menjadi korban, risikonya adalah patah tulang gitu. Kalau ibu sendiri sebagai selaku orang tua, khawatir gak sih Bu?
2: Tentu khawatir.
1: Iya. Ibu Nur Fadlun.
2: Iya.
1: Iya, kami kurang clear menerima suaranya Ibu Nur Fadlun, sedikit terputus-putus di penerimaan kami di sini. Iya, mungkin jaringan.
2: Jaringan.
1: Iya, silakan Bu, boleh diulang.
2: Ya, setiap dimanapun pagi saatnya saja sudah sangat luar biasa.
1: Iya, izin Ibu, boleh di off-kan saja visualnya, videonya, kita ke audio saja, mungkin kita coba agar suaranya bisa lebih jelas.
2: Halo.
1: Ya, silakan dilanjutkan ya. Bu.
2: Baik. Dari gerakan sudah pasti pasti mungkin bisa pada saraf-saraf belum tentu lagi yang challenge viral kurang lebih.
1: Baik. Izin Bu, Ibu Fadlun menggunakan headset atau perangkat lainnya?
2: Tidak Pak.
1: Oh tidak, baik. Berarti jaringan di tempat Ibu kurang baik kami terima di studio kami, sehingga suaranya terputus-putus dari tadi. Kami belum bisa mengakses audionya Ibu Fadlun dengan baik di sini. Sambil menunggu kita mungkin Ibu Fadlun bisa berpindah posisi ke jaringan yang lebih bagus dan lebih baik, bisa untuk nanti bisa login kembali ya di virtual Zoom pagi hari ini. Kita masih membicarakan soal sujud freestyle ini yang saat ini lagi tengah di gandrungi oleh anak-anak, entah itu dengan alasan apa. Yang pasti juga ini seperti disampaikan oleh Ibu Guru Fitri tadi, atas dasar ikut-ikutan, sehingga mereka pun secara pemahaman bahwa ini ternyata berisiko, belum teredukasi dengan baik. Karena lagi-lagi bukan saja kita mengandalkan peran guru di sekolah untuk mengingatkan dan mengedukasi ini, orang tua pun dan juga kita sebagai orang-orang dewasa juga turut pula punya andil yang sama untuk mengingatkan ini, bahwa tren ini sangat berisiko gitu, bukan saja untuk seru-seruan anak dan mengabaikan segala risiko besar di kedepannya, tapi bagaimana kita untuk bisa melakukan pencegahan sejak

Dini. Kita akan jeda dulu ya pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1. Kami ingatkan Anda juga bisa bergabung di WA, di telepon, atau juga langsung ke kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Tetap bersama kami.

0: tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai.
1: Bincang Santai.
0: Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Kita lanjutkan lagi untuk obrolan Bincang Santai di pagi hari ini. Saya mencoba untuk berkomunikasi kembali dengan Ibu Nur Fadlun. Halo, Ibu.
3: Halo ya, Pak.
2: Iya. Ibu Nur Fadlun menyikapi soal tren viral sujud freestyle ini sendiri. Kalau tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Guru Ibu Fitri bahwa orang tua sebenarnya sudah diedukasi dan diingatkan tren ini cukup berbahaya dan berisiko gitu. Kalau dari Ibu Nur Fadlun sendiri mengedukasi kepada anak-anaknya seperti apa, Ibu?
3: Kalau saya mungkin edukasi itu secara langsung tidak, Pak, karena anak-anak saya itu masih TK. Untuk edukasi penjelasan apa kurangnya pasti mereka belum paham, belum diterima dengan baik. Cuman pada saya benar sekali yang dikatakan Ibu tadi. Kami juga bahwa mungkin salah satu kepala pasti sudah memberikan yang lebih ada akses pada anak. Namun paling tidak satu solusi untuk kami adalah hiburan anak-anak. Jadi bisa yang bisa kami lakukan itu paling tidak kami membatasi waktu yang diberi akses. Jadi kami bisa membuat anak hal yang bisa diharapkan untuk menggunakan yang sebaik mungkin ya bermain saja. Jadi untuk hal yang lebih kurang dipahami, saya bisa di sekolah-sekolah jauh bisa mungkin untuk dapatkan lebih ke yang dia suka, kurang lebih seperti itu. Untuk anak-anak yang sekolah lanjut atau tidak, tidak ada pendekatan, Pak. Dari pendekatan untuk nilai apa yang baik, ini tidak baik, ini aman, tidak seperti itu.
2: Tapi ini kan biasanya akibat mereka mengkonsumsi video-video yang berseliweran dengan penggunaan gadget atau juga HP gitu yang keseringan. Sehingga ini kan informasi seperti ini biasanya didapat dari gadget gitu ya, atau dari gawai. Kalau dari ibu sendiri, penggunaan gadget di rumah seperti apa, Ibu?
3: Kalau untuk anak-anak penggunaannya kita kasih kurang lebihnya suami punya kontrol lewat nantinya ketika sudah bisa digunakan untuk internet kurang lebih YouTube permainan lainnya. Jadi bisa saja mereka sudah bisa digunakan dan jadi letakkan saja permainan yang lain. Nanti menunggu kami dari penting bujuk-bujuk lah. Tapi saya bikin untuk anak-anak seperti itu.
2: Kalau dari teman-temannya sendiri gimana dong, Bu? Kan biasanya ini juga gara-gara diajak gitu oleh teman-temannya untuk mau mencoba dan sebagainya.
3: Benar sekali, Pak. Kurang lebih itu anak-anak kan saling dikeko, kamu tidak seperti ini, kamu tidak ya begitu. Tapi itu kan saya akan di sekolah ya, tidak ada guru-guru bisa memantau ya, di sekolahnya saya itu belum juga. Jadi yang lebih itu di penggunaan mungkin pengasuh.
2: Baik, kita ajak Anda pendengar bergabung bersama kami di telepon maupun juga di WA sejauh mana orang tua resah gitu ya dengan keberadaan sujud freestyle ini sendiri, karena ini cukup berisiko dan sangat mengkhawatirkan ketika hal-hal seperti ini nanti baru akan terjadi korban. Baru akan berhenti gitu, syukur-syukur kalau misalnya berhenti ya. Kita kembali jeda ya pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang Santai. Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Kita terus lanjutkan obrolan kita untuk pagi hari ini. Kita mau ke Ibu Fitri. Ibu Fitri, tren ini boleh dibilang cukup mengkhawatirkan gitu ya, dan pastinya berisiko gitu. Tapi anak-anak kan tidak bisa dibendung keinginannya. Biasanya apa yang pihak sekolah lakukan gitu untuk mengantisipasi agar waktu istirahat mereka ini tidak digunakan untuk kegiatan-kegiatan berisiko seperti ini?
3: Jadi kami guru itu, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah itu terus melakukan pemantauan, pengawasan kepada anak-anak. Jadi biasanya anak-anak itu kan istirahat itu ada yang memang menggunakan istirahatnya untuk makan dan minum, kemudian ada yang ingin bermain. Nah, anak-anak yang bermain ini mereka biasa menggunakan tempat-tempat tertentu. Jadi di situ guru-gurunya melakukan pengawasan dengan melihat, ya, mengunjungi anak-anaknya dalam kegiatan istirahat tersebut. Jadi jika terlihat ada hal-hal yang sudah tidak sesuai yang mereka lakukan pada waktu istirahat, maka guru itu akan segera menegur anak-anak untuk mengatakan kepada anak-anak, ayo gunakan waktu istirahat dengan sebaik mungkin. Jangan bermain yang tidak sesuai
2: dan bisa menimbulkan
3: fatal bagi diri mereka seperti itu.
2: Tapi sejauh ini apakah sudah ada kayak penerapan sanksi gitu kalau misalnya untuk mencegah gitu agar anak-anak ini jangan ketika beristirahat jangan main yang berisiko seperti ini gitu, sehingga ketika sudah ada penerapan sanksi mereka pasti akan takut gitu untuk melakukannya. Sejauh ini bagaimana Bu, di sekolah Ibu sendiri?
3: Untuk sanksi itu Pak, kami belum menyepakatinya. Ya, kami baru melakukan pencegahan kepada anak-anak itu dengan edukasi, dengan melarang langsung seperti itu. Untuk sanksinya,
2: kalau misalnya masih kedapatan gitu, ini kan udah diedukasi, iya, tapi masih kedapatan gitu, ada anak-anak yang ya mungkin ada di dalam kelas, di belakang barisan meja yang paling belakang, itu kan biasanya luput gitu dari pengawasan kita. Kalaupun misalnya masih saja dilakukan, biasanya apa yang akan dilakukan oleh pihak sekolah, Bu?
3: Oh iya, untuk hal-hal yang seperti itu, jika ada anak-anak yang masih melanggar ketentuan aturan yang kami berlakukan di sekolah, kami akan memberikan teguran berupa nanti adik-adik tidak akan diikutkan dalam pembelajaran seperti itu. Kemudian ibu guru, ya, bapak guru akan langsung menindaki adik-adik dengan menelpon ke orang tua.
2: Ya. Okay.
3: Nanti akan ada perjanjian di atas kertas.
2: Orang tua dipanggil gitu ya.
3: Ya, orang tua dipanggil agar ini memberikan rasa di dalam hati anak, oh iya, saya sudah ditegur, sudah tidak bisa, sudah ada pernyataan yang dibuat oleh orang tua saya bersama sekolah, pihak sekolah.
2: Jadi tidak akan mengulanginya lagi,
3: sehingga,
2: gitu ya?
3: Tidak akan mengulangi perbuatan ini.
2: Seperti betul. Itu. Kalau edukasi mungkin tadi Ibu Fitri menyampaikan sudah dilakukan pada saat mengambil momen pada saat apel pagi misalnya, iya, atau pada saat upacara atau di kelas sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Adakah edukasi lainnya yang berupa visual gitu, misalnya ditempeli di beberapa spot-spot di lokasi sekolah? Dalam bentuk gambar, ini loh resikonya nanti patah tulang dan sebagainya gitu. Sudah ada gak sih Bu sejauh ini?
3: Untuk saat ini kita Pak sudah melakukan edukasi visual itu lewat membuat apa ya flyer yang kami kirimkan ke grup-grup paguyuban orang tua. Dan kami guru memasang di WA status kami. Karena kami kan berteman dengan orang tua di media sosial, sehingga bentuk kerjasama komunikasi yang kami bangun dalam edukasi itu masih seperti itu, Pak. Untuk saat ini, insya Allah saran untuk melakukan apa, membuat
2: ditempeli gitu ya, misalnya itu, sebelum pintu ya, masuk kelas misalnya ya, atau di dalam kelas bahkan itu juga kayaknya kalau sekiranya ini dilihat secara berulang gitu ya oleh siswa, dia akan lewat di pintu itu dan sebagainya. Mau tidak mau itu akan tertanam secara tidak langsung dong, iya, ya Bu ya. Jadi anak-anak ini agak sulit gitu ya untuk dicegah, karena memang ini masa-masa bermainnya mereka gitu kan, iya, secara logika seperti itu. Tapi kita kadang luput dari beberapa permainan anak-anak yang terkadang kita tidak tahu bahwa itu cukup berisiko gitu ya. Entah itu permainan yang boleh dibilang sebenarnya kalau dilihat kasat mata permainannya sederhana, ya, tapi ternyata ada risiko di kemudian hari. Bukan saja persoalan saat ini yang lagi tren sujud freestyle ini, ya, tapi kita berkaca di apa yang pada saat dulu-dulu tuh ada juga permainan-permainan yang cukup berisiko, kayak misalnya tembak-tembakan dan sebagainya, ya, itu kan sempat dilarang dulu ya, ya. Walaupun itu hanya secara kertas yang digulung sedemikian rupa,
3: ya, ditembakkan
2: ya, temannya betul, seperti itu. Tapi kalau misalnya kena mata misalnya, ya, atau ketelan, ini juga akan berisiko gitu ya. Adakah waktu-waktu tertentu yang diambil oleh pihak sekolah untuk memanfaatkan momen ya, bahwa anak-anak silakan bermain pada saat jam istirahat, namun juga tetap harus mengedepankan yang namanya risiko keselamatan gitu. Karena biasanya tuh kalau saya ingat ya dulu waktu saya masih SD, masih TK, bermainnya sampai naik-naik ke kursi, ke meja gitu kan. Adakah ini selalu juga dilakukan secara berulang oleh pihak sekolah untuk terus mengingatkan anak-anak? Silakan anak-anak bermain, ya, tapi dalam aturan yang ada gitu.
3: Ya, selalu Pak, setiap pagi itu ya kita adakan apel pagi itu, selalu itu yang diulang oleh petugas guru apelnya. Adik-adik di sekolah, mari kita datang belajar dengan baik. Silakan adik-adik bisa berbaur bersama teman, bermain dengan teman, tapi permainan yang masih dalam batas aturan yang baik, seperti itu. Nah, selalu diingatkan Pak, kegiatan-kegiatan yang akan berisik itu selalu diingatkan oleh guru ketika di apel pagi maupun di kelas. Di kelas itu kami kadang mengambil jeda untuk memberikan wejangan kepada anak-anak, seperti itu. Dan biasanya mendekati istirahat itu, guru-guru pasti itu akan mengingatkan, gunakan waktu istirahatnya dengan baik.
2: Betul. Tapi biasanya apa ya, ada sekelompok anak-anak yang terkadang juga terlalu aktif ya, dalam tanda kutip, kita tidak menyebutnya nakal gitu ya, mereka terlalu aktif gitu, sehingga kelompok-kelompok anak-anak yang aktif sekali ini di setiap kelasnya pasti ada gitu ya, ya pasti. Dan mengajak gitu ya, mengajak teman-temannya untuk ikut gitu. Terlebih dengan tren yang viral sekarang, sujud syukur, sujud freestyle gitu ya. Adakah pembinaan khusus gitu atau treatment tersendiri kepada teman-teman sebayanya yang boleh dibilang mereka ini cukup aktif gitu, dan bahkan bisa menjadi leader di kelasnya gitu. Kayak ditakutilah dan sebagainya. Adakah treatment tersendiri gitu yang dia lakukan oleh pihak sekolah? Karena biasanya ketika pihak sekolah sudah punya treatment tersendiri untuk mereka, nanti kalau mereka jadi baik, mereka jadi apa ya, pelopor gitu untuk teman-temannya. Lihat dong contoh gitu, temanmu sudah berubah gitu. Ya. Gimana tuh Bu?
3: Tidak bisa dipungkiri ya Pak ya, pasti ada sekelompok anak yang memiliki apa namanya keaktifitasan dalam bergerak seperti itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ketika sudah ada korban, sudah terjadi, dan yang melakukan ini adalah anak-anak yang aktif. Nah, jadi teman kelompoknya ini akan dengan sendirinya mulai mengurangi, menghindari. Sudah ada rasa takut. Ini sudah terjadi. Ternyata tren ini tidak baik untuk kita ikuti. Jadi, nah, ketika itu terjadi, guru berada di situ untuk membina anak-anak, sekelompok anak ini. Nah, adik-adik ini sudah terjadi. Kira-kira keuntungan apa yang bisa adik-adik dapatkan dari tren yang adik-adik ikuti ini?
2: Ternyata tidak ada.
3: Jadi anak-anak itu kemudian akan meminta maaf. Iya Bu, kami minta maaf, ini tidak akan kami ulangi lagi, seperti itu.
2: Tapi bukankah apakah ada perlakuan tersendiri ketika yang kelas 1 dengan kelas 6 itu kan akan sangat jauh berbeda gitu ya, cara mereka punya pandangan tersendiri, pemikiran tersendiri. Lebih susah mana sih Bu mengedukasi yang adik-adiknya yang kelas 1 ketimbang yang kakak-kakaknya di kelas 5 atau kelas 6 gitu? Apa sama aja gitu?
3: Kalau menurut saya, anak-anak kelas 1 itu, saya pernah menjadi guru kelas 1, kemudian sekarang saya berada di guru kelas tinggi, kelas 5. Kalau jadi guru kelas 1 itu harus, the powernya harus 10 kali lipat. Kalau kata orang, punya satu nyawa, di guru kelas rendah itu harus punya 9 nyawa. Ya, karena pengawasan ekstra harus di kelas rendah. Di kelas tinggi, tingkat berpikirnya mereka, ya, pemahamannya sudah
2: sudah ekstranya ya, berbeda lagi gitu ya, cara lagi, metodenya gitu, lagi gitu ya, karena mereka lebih paham gitu ya.
3: Alhamdulillah anak-anak kami anak-anak yang cukup, anak-anak yang baik. Ya alhamdulillah tingkat kalau saya sih bilangnya nggak nakal ya Pak ya, betul. Karena yang seperti tadi itu dilakukan ya, sujud freestyle ini mereka lakukan karena FOMO, karena ingin terlihat trending, ikut-ikutan saja.
2: Betul itu. Betul. Peran wali kelas sejauh mana sih Bu? Karena kan kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa wali kelas ini adalah orang tua kedua gitu ya, karena mereka ada di kelas gitu ya, dan tahu seluk-beluk setiap karakter siswa dalam satu kelas itu gitu. Sejauh ini peran porsi dari wali kelas seperti apa mengedukasi ini semua? Karena walaupun ya kita tidak bisa menitik beratkan masalah ini kepada guru bimbingan konseling gitu ya, atau mungkin bagian kesiswaan dan sebagainya, karena lagi-lagi yang tahu setiap karakter anak, dia duduk di mana dan kenapa dia seperti ini orangnya adalah wali kelas gitu.
3: Wali kelas adalah orang tua yang kedua di sekolah ya, tentu betul seperti apa yang dikatakan Bapak, mengetahui karakter anak-anak itu seperti apa. Jadi saya sebagai wali kelas, alhamdulillah selama ini selalu memberikan nasihat ya, ketika sudah ada gejala yang terlihat ya dari anak-anak itu, alhamdulillah segera gurunya mengantisipasi. Mengantisipasi, memberikan nasihat-nasihat, wejangan-wejangan Jadi membuka pikiran anak-anak ke ini, kira-kira jika kalian lakukan dampaknya apa, ya, keuntungannya apa bagi adik-adik, seperti itu. Jadi yang seperti saya katakan tadi, guru-guru kelas atas itu berbicara alhamdulillah dari hati, segera masuk ke anak-anak itu dalam di hati mereka juga. Kalau anak-anak kelas rendah, pemahaman yang harus kita berikan itu
2: harus ada ekstra, contohnya, gitu,
3: contohnya
2: bahkan,
3: seperti itu.
2: Baik, baik. Saya mau kembali ke Ibu Nur Fadlun, masih bersama kami, Ibu.
4: Iya.
2: Ibu Nur Fadlun, sebagai selaku orang tua gitu ya, pandangan Anda melihat apakah lingkungan pertemanan anak-anak kita ini cukup berisiko hari ini? Karena kan ini kan ikut-ikutan ya, ketika ada satu contoh kemudian ditantang oleh anak lain, karena bisa tidak dengan kita pe style begini gitu ya. Coba praktek gitu, nanti dibilang oleh temannya, ih bapak ya tidak tahu gitu. Pandangan ibu sebagai orang tua?
4: Iya, menurut lingkungan itu, apalagi anak-anak yang banyak teman yang kelompok-kelompoknya pasti tidak jalan freestyle oh tidak keren. Jadi itu bisa anak-anak yang tidak ingin, karena ada teman-teman tapi sudah harus tidak mau mencoba, padahal sudah di oleh orang tua, oleh terdekat, juga dari guru, baik atau tidak terangkat sama. Jadi bisa membantu dia mencoba juga, karena anak-anak mau dibilang jangan, dalam pikirannya apa sih ada di situ kan, orang tua jangan, pasti akan diikuti lingkungan mana yang sangat dengan challenge.
2: Kalau kita lihat juga di beberapa media sudah mulai tersebar informasi bahwa sudah ada beberapa korban gitu dari akibat sujud freestyle ini sendiri gitu. Apakah ini juga disampaikan kepada anak-anak ibu bahwa ternyata ini berbahaya loh gitu kalau kamu ikut-ikutan sama teman-temanmu?
4: Iya, tempat saya lihat juga scrollnya, lihat di reels, ada konten yang menampilkan rupa maksudnya dari kegiatan yang dilakukan itu, ada yang menampilkan anak ini, lalu anak saya kata, mama ini kita itu, terus saya bisa gunakan dengan bisa kita sedikit itu seperti itu, tidak dengar kegiatan ini bahkan seperti ini. Kurang lebih ya yang bisa saya aktif konteks anak lihat serius perannya itu ada konten ya itu.
2: Oke, okay. Terakhir mungkin Ibu Nur Fadlun, ini kan pasti pengawasan orang tua sudah sedemikian rupa gitu ya untuk membendung serapan informasi yang ternyata ini ketika dipraktikkan oleh anak-anak cukup berisiko gitu ya melalui HP. Namun kita tidak bisa pungkiri juga bahwa teman-temannya juga kadang punya andil gitu untuk mengajak anak-anak kita untuk sama-sama ikut melakukan tren-tren yang berisiko ini. bagaimana cara memfilter atau juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan gadget di rumah, Ibu?
4: Iya, itu karena anak mau diawasi itu paling mereka justru tutup atau semua. Jadi saya lebih pendekatan jangan di kekang, tidak bisa lihat, paling tidak kita pakatan anak itu kan masih bisa pakai jejak jam segini. Sekarang ada kok bisa dilihat yang tidak bisa kita lepas, paling tidak cari istri dengan anak. Sekarang apa yang TikTok, YouTube, jadi kita bisa bisa dia ya, macam di luar orang ya ada nanti aja komunikasi. Nantinya kalau dia mungkin di luar hal kewajar ya, jangan atau bisa dia terima.
2: Baik. Terakhir ke Ibu Fitri, Ibu, karena kita memaksimalkan waktu yang ada, kita sudah ada di sesi terakhir. Ketika melihat ternyata bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anak kita hari ini cerminan dari bagaimana pengawasan kita ya di tingkat bawah, kemudian kolaborasi antara komite, orang tua, dan juga pihak sekolah untuk mencegah sebisa mungkin, sedini mungkin gitu. Jangan sampai baru timbul korban, kemudian kita baru melakukan pencegahan dan pengawasan. Apa pesan yang ingin disampaikan Ibu sebagai seorang guru bahwa kita semua ini punya peran yang sama gitu. Bukan hanya saja menitik beratkan ke pihak sekolah, tapi ada orang tua, ada komite, ada kita orang-orang di sekitar, masyarakat sekitar yang harus turut sama-sama pula untuk mengedukasi anak-anak bahwa tren belum tentu positif gitu. Tren bisa jadi justru berbahaya dan berisiko. Silakan Ibu Fitri.
3: Jadi saya simpulkan bahwa kerjasama antara sekolah, orang tua, dan komunitas itu sangat penting. Jadi kita membangun komunikasi ya yang baik dan bersama. Hal ini untuk melakukan pencegahan. Jadi pencegahan jauh lebih efektif ya daripada penanganan setelah kejadian.
2: Betul.
3: Seperti itu.
2: Karena efek trauma kita tidak bisa prediksi akan seperti apa ya.
3: Siap, seperti itu.
2: Kepada anak bahkan orang tua ketika sudah terjadi korban. Dan lagi-lagi pasti di ujung-ujungnya adalah pihak sekolah yang harus bertanggung jawab ketika ini sudah terjadi. Jadi, kita berharap jangan sampai ya.
3: Iya. Mudah-mudahan dijauhkan ya, Pak.
2: Betul.
3: Jadi itu yang perlu kita lakukan adalah membangun komunikasi yang baik antara sekolah, orang tua maupun komunitas lainnya.
2: Baik.
3: Terima kasih.
2: Luar biasa. Semoga ini menjadi pencerahan untuk kita semua bahwa apa sebenarnya yang terjadi di luaran sana yang kita akses di media sosial maupun juga di gadget kita ini. Yang tren dan viral belum tentu juga ini bisa berakibat positif ya, karena ada beberapa hal yang ternyata sebenarnya seru-seruan aja, tapi di balik itu semua ada risiko besar yang akan kita hadapi ketika penanganan dan pengawasan tidak dikomunikasikan dengan baik. Semoga ini menjadi pencerahan untuk kita semua. Kita harus sudahi kebersamaan kita untuk obrolan di sore di pagi hari ini dalam obrolan Bincang Santai. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Fadlun yang sudah bersama kami, juga Ibu Fitri. Salam untuk kepala sekolah, salam untuk teman-teman guru semua. Tetap semangat Ibu,
3: semangat,
2: kerjaannya berat ya sebagai seorang guru. Kita sudahi untuk obrolan pagi ini. Saya Yusri yang benar-benar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
5: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

hanya info Prodo barengan Nisa untuk pagi ini. Kepolisian Negara Republik Indonesia menyiapkan pengamanan khusus untuk mengantisipasi tingginya antusiasme masyarakat selama FIFA World Cup berlangsung. Korepenmas Divisi Humas Polri Truno Yudo Wisnu Andiko juga mengatakan pengamanan bakal melibatkan Polda dan juga Polres hingga tingkat daerah, terutama di lokasi nonton bareng atau nobar yang berpotensi menimbulkan keramaian. Selain menjaga ketertiban, Polri juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penipuan tiket nobar dan praktik judi bola selama perhelatan Piala Dunia 2026. Rally Oliver Solberg memulai rally Portugal dengan impresif setelah mendominasi SS2 di Zever, Algeria, Jumat kemarin. Pembalap Toyota Gazoo Racing ini mencatat waktu tercepat dan memimpin klasemen sementara setelah 3 etape dengan keunggulan 3,4 detik ya atas Adrian Vermeulen. Sementara Sebastian Thierry Neuville dan Elvin Evans ini terus menempel ketat jelang etape berikutnya yang lebih panjang dan menantang. SC Freiburg sukses melaju ke final Eropa pertama mereka setelah menang 3-1 atas SC Braga di Jumat kemarin dan unggul agregat 4-3. Dua gol Lucas ini menjadi penentu kemenangan Freiburg yang tampil dominan setelah pemain Braga Mario Dorgeles ini mendapat kartu merah di awal laga. Hasil ini juga membawa Freiburg lolos ke final di Istanbul untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Sekian info Pro 2.

0: Teman Pro 2 di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davi Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya?
0: Iya deh, nah, ketemu pagi. Lah. Kemarin diganti sama Elan, diganti sama Ocit. Yes. Betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Yeah. Oke deh, ini juga seperti bisa dilihat dari Teman Pro 2 di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer.
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur.
0: Oke. Halo, Bang Mike.
2: Halo.
1: Kalau nggak salah dari Ternate Utara ya?
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Bayangin, Maluku Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow.
1: Gitu.
0: Di, berarti waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke. Wih, seru banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi, ya yep. Jelas. Dan ini sebenarnya.

0: Nah, terus abis itu bilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
1: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Yeah.
1: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony Ki Rastafara.
0: Oke. Okay.
1: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
1: Roots Bob Marley.
0: Ah, yeah. Berarti lebih ke arah sana gitu.
1: Iya.
2: Oke. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada. Kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu. Nah, reggae dicepetin tuh ska.
2: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, mm-hmm. maka mereka menyebutnya ska.
0: Oke. Okay.
2: Jadi itu adalah luapan. Kalau di Amerika yang kulit hitam, mm-hmm. itu lebih ke jazz kan akhirnya.
0: Yeah.
2: Karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke. Okay.
2: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba. Karena saking di sana itu panas banget,
0: mm-hmm.
2: ya kan? Akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke. Okay.
2: Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu sejak cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya,
0: oh.
2: yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu juga gitu. Ya dan genre juga.
2: Genre.
0: Oke okay, kita.
2: Apalagi muncullah keluar genre-genre di bawahnya.
0: Bang. Ah, oke okay, oke okay, oke. Okay. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama okay. Bang Mike kali ya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana bang?
1: Musik apa nih?
0: Musik apapun. Maksudnya masuk ke dunia. Wah. Gue tertarik nih ke musik
2: dunia persilatan.
1: Dunia persilatan tuh saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD. Ya.
0: 4 SD.
1: Tapi itu masih ya masih global lah musiknya.
0: Oke, okay, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
1: Setelah tahun 92 saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Ah, itu siapa yang nge-influence?
1: Yang saya dengar pertama kali justru UB40.
0: Oke,
1: okay. Yang lagunya Kingston Town.
0: Ya. Yeah. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
1: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
1: Okay. Orang tua juga setel-setel itu kan.
0: Ah.
1: Saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
1: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band, band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow,
2: Matahari.
0: Dari tahun 99 berarti ya.
1: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun. Lebih tua dari aku.
2: Iya.
0: 26 tahun.
1: Udah clear ya.
0: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
1: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya. Artinya musiknya tuh bikin kita
2: ngebawa ya.
1: Ngebawa suasana mau joget,
2: mau nyanyi,
1: riang gitu. Akhirnya kita bikin itu, kita eksekusi.
0: Wow.
1: 10
0: Agustus tahun 99. Bentar lagi ulang tahun dong ya?
1: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi.
1: 4 bulan lagi.
2: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya bang?
1: Bikin bandnya dulu.
2: Oh bikin bandnya dulu. Bikin
0: band sama teman-teman?
1: Sama teman-teman, sama okay. beberapa orang teman.
2: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya?
1: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe tenda Semanggi tau gak?
2: Oh iya.
0: Wah saya gak tahu.
1: Ada itu. Ada bengkel kafe.
0: Zamannya Mas Rio mungkin ya?
2: Betul-betul.
1: Iya.
2: Oh di bengkel?
1: Kita di kafe KTS-nya, kafe tenda Semangginya.
0: Iya. Saya tahu bengkel SCBD, bukan?
1: Dulu ada, dekat situ ya, dekat. Iya. Lokasi
0: Semanggi
1: itu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Berarti 20 ya let's say 26 tahun hampir 27 tahun gitu kan.
1: Iya.
0: Pernah ngerasa jenuh enggak sih sama reggae atau pernah apa akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu.
2: Hip hop dulu sebentar ya.
0: Iya. Oh, berarti hip hop. Apa K-pop?
2: Hip hop.
0: Lompat
2: gitu sebentar.
1: Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Mungkin tapi enggak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
0: Oke. Okay.
1: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah gimana tuh mas?
1: Reggae itu tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya maksudnya. Dulu kan kita mainnya tuh lebih ke kalau pernah dengar grupnya di luar Alpha Blondy.
0: Oke. Okay.
1: Kita lebih ke arah sana tapi sekarang lebih modern lah ada beat R&B-nya.
0: Oh.
1: Itu.
2: Ngikutin zaman.
1: Ngikutin zaman now ya.
0: Berarti bisa di mix. Aku tahu kalau yang aku tahu ya lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Yaitu tadi campuran sama hip hop gitu-gitu. Yeah, yeah. Itu menarik sih.
2: Yeah.
0: Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lain.

0: gitu ya. Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
1: Betul.
2: Oke. Okay. Kalau belajar ngekompos itu berarti dari tahun berapa tuh?
1: Kebetulan saya semenjak saya bikin band Matahari itu, ya saya yang kompos sendiri.
2: Wow.
1: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar yang enggak semua.
2: Benar. Tahun 99 berarti. Ngekomposnya pakai apa? Sekarang kan udah gampang, udah ada apa-apa
1: ada
2: dulu.
1: Ada digital ya sekarang.
2: Iya,
1: ya.
2: Tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
1: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
2: Benar.
1: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara matematisnya pakai gitar.
2: Oke. Okay.
1: Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih sederhana.
2: Wah ribet juga ya ternyata sama bro dua ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest kesana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi teman bro dua pastiin buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung rapat di WhatsApp 0811-800-105. Kita juga live di RRI.net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu
0: muka ganteng kita.
2: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi ya udah jadi. Udah belum mandi sih saya. Kalau gitu jadi jangan marah-marah dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Bentar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clark.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas, gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Yaudah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Partner pagi hari ini, teman Bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mai.
2: Halo, selamat.
3: Halo.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih, ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike, band kan dibilangnya,
3: yeah, band.
1: Apa namanya, Matahari Reggae. Yeah. Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
3: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, bassis, keyboard, drum, penyanyi satu, enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
3: Satu.
1: Itu dari berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh.
3: Iya, seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu.
1: Heeh.
3: Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Berlapan?
3: Sempat berlapan. Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
3: iya,
1: kali ya.
3: Iya, kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan, apa namanya, lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Bang?
3: Kalau yang teman-teman saya, ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
3: Tapi ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya?
3: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
3: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike?
3: Terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
3: Terus bassis.
1: Oh, berarti Bang Mike bukan vokalis?
3: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Satu lagi apa, sorry?
3: Vokalis
1: dan
3: terus basis.
1: Oh, basis.
3: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke. Okay.
2: Drumnya okay. Berarti additional dong drumnya nantinya.
3: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai. Gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi lebih bervariatif juga ya.
3: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya.
3: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
3: Sudah dibuat?
1: Sudah jadi.
3: Okay. Mungkin tinggal syuting gitu atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis.
3: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh enggak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana, ceritanya gimana gitu, boleh enggak diceritain?
3: Oh. Ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Okay. Boleh di-spill nih judulnya nih.
3: Judulnya yang single pertama itu Ingkar Janji.
1: Yang satunya lagi
3: Maaf. Karena kita kita coba pakai tema yang di luar reggae lah.
1: Iya, ini lagu
3: reggae tuh kan tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
3: Iya,
2: biasanya kalau santai gitu.
3: Iya, santai.
1: Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
3: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
3: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita, ya.
1: Makanya tadi juga di apa namanya digabungkan dengan reggae baru gitu kan.
3: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang Ingkar Janji, Ingkar Janji.
3: Ingkar Janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
3: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang melo kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke melo juga ya.
3: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis project itu udah dari kapan tuh?
3: Tepatnya sih nggak lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
3: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang.
3: Udah jadi.
1: Wah, keren.
3: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal. Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
3: Terakhir yang tahun baru.
2: Sebelum ini.
3: Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Okay. Wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin, akhirnya kayak wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya, akhirnya gue ngekompos lagi, apa yang paling dikangenin kemarin?
3: Yang dikangenin yang paling besar tuh ya, akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
1: Itu sih.
3: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya.
3: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
1: Iya.
3: Gini-gini akhirnya ketemu, juga kan harus sama visinya kan.
1: Iya.
2: Pemikiran lah ya.
3: Iya. Vokalis ini yang paling belum kan. Kita jalan sama pemain bass aja, saya berdua tuh.
1: Oke. Okay.
3: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya.
3: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka udah akhirnya balik lagi gitu?
3: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, iya. Akan balik lagi, udah pada nungguin tapi.
3: Iya, beberapa orang sudah penasaran ya, mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan
3: iya,
1: sih?
3: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya,
3: yeah,
1: iya, yeah, yeah.
3: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya, yeah.
3: Iya.
1: Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
3: Maunya secepatnya sih.
1: Kalau bisa besok-besok. Cuman masih berproses kali
3: masih
1: ya.
3: Masih berproses, iya.
2: Video klip okay. Yang belum ya?
3: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri itu gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana tuh gimana sih sekarang?
2: Situasinya.
1: Situasinya gitu.
3: Situasi komunitas reggae ya sebenarnya mereka punya apa ya, situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke. Okay.
3: Ketika ada event soalnya saya lihat animonya masih bagus.
1: Masih banyak masih kan. Masih banyak. Ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu masih ada sharing atau gimana gitu?
3: Kalau yang saya, untuk saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
3: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu gak seperti awal tahun 2000.
1: Udah gak kayak dulu yang sering banget ya, sekarang iya, lebih jarang-jarang
3: dulu, ya. Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008 ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh.
1: Iya.
3: Itu kan ramai sekali. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.
1: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Misalnya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali?
3: Lebih.
1: Oh, lebih.
3: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya enggak di acara yang reggae pure tuh.
1: Jadi
3: gabung bintang ya? Tamunya iya.
1: Jadi gabung. Oke.
2: Tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
1: Itu acara apa?
2: Komunitas reggae.
1: Oke.
2: Saya dengar kabar baru, enggak tahu ya pastinya. 7.000-an lebih.
1: Yang ikut?
2: Yang nonton.
1: Wow, 7.000 orang lebih ya, banyak banget ya.
2: 500 atau 500 sih.
1: Oke. Tapi dari Mas Rio nih ngelihat apa namanya lagu-lagu pasti udah denger dong Matahari ya. Reggae ini.
2: Udah gimana denger, minggu lalu gak salah ya.
3: Iya, seminggu lalu gitu.
1: Gimana reaksinya, gimana lagunya, apa yang bikin beda mungkin?
2: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
1: Oke.
2: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih, gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
1: Iya, yang lebih melo.
2: Yang lebih melo, terus musiknya kemarin aku dengar yang reggae biasanya yang udah dibikin kayak gini, nah gue bikinnya kayak gini nih, maksudnya bilang, "Oh, seru juga ya." Maksudnya mikir sampai ke situnya gitu. Supaya nanti kalau orang pas rilis, "Wah, ada sesuatu yang baru ya." Biarpun tetap genrenya reggae.
1: Reggae.
2: Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub, ya, ada ska.
1: Bedanya betul raga sama dub.
2: Lebih ke rap ya kalau
3: raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan masih.
1: Oh.
3: Tapi dia cepat pengucapannya, padat.
1: Iya.
3: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik, bukan ke nyanyi.
1: Oh, malah lagu do instrumental gitu.
3: Bukan, ada nyanyinya.
1: Ada
3: nyanyinya, tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub.
1: Oh.
3: Kayak delay, efek drum, delay.
1: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya arti apa, ini baru tahu nih.
2: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang. Kan lu kan main EDM kan?
1: Iya.
2: Main musik, apa namanya?
1: Electronic dance music.
2: Nah yang di kita, itu adalah dubstep.
1: Oh.
2: Nah itu basicnya reggae.
1: Oh gitu, nah, ternyata dubstep itu reggae.
2: Itu reggae asli basicnya.
1: Wow.
2: Karena dia mainnya up kan? Cek gitu kan, tapi dibikin elektronik.
1: Oke.
2: Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
1: Oke.
2: The Police itu basicnya reggae.
1: Reggae.
2: Tapi dia bawanya ke pop.
1: Baru tahu nih, baru tahu nih.
2: Fun fact. Ada yang Fragile kan?
1: Ya.
2: Itu kan reggae basicnya.
1: Oh, baru tahu nih, baru tahu nih. Ternyata reggae itu luas juga
2: luas
1: ya.
2: Luas banget.
1: Wah, bisa diekspor dan segala macam juga tuh Bang Brodua.
2: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya, dia harus denger yang tradisional dulu, dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan.
1: Iya, sampai sekarang sih sebenarnya.
2: Iya, salah satu Tipex.
1: Iya, Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin masih, tuh di karaoke-karaoke.
2: Betul. Nah, baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain, nah, elektroniknya dubstep.
1: Oke. Ini seru nih tuh Bang Brodua, insight baru juga nih mungkin buat kamu yang pengen nanya, gue ingetin sekali lagi nanti kita bakal open sesi Q&A lah, pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: Ya, sama Bro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Iya.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya? Ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact-fun fact ya? Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih. Ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini.
0: Uh-huh.
2: Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke. Okay. Ini bercerita tentang apa emangnya?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu. Enggak, padahal enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, okay. Oh, Matahari benerannya matahari bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari,
0: berjemur.
2: Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke. Okay.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena ada Matahari itu, semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke.
2: Okay. Berkreativitas.
1: Tapi enggak boleh dijadiin dewa matahari ya.
0: Jangan.
2: Jangan.
0: Mungkin ini
1: Romawi lagi kan.
0: Jadilah orang penting, jadilah orang yang bermanfaat seperti matahari. Oh, mungkin okay. Gitu kali ya.
2: Bisa. Bisa.
1: Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih, Nisa Cibubur, musisi reggae favorit Mas Mike, Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar?
0: Bebas.
2: Bebas.
0: Luar ya. Boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley ya. Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondie, saya suka juga Alpha okay. Blondie, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Iya, yep. Itu udah harus wajib
1: ya, panutan para iya.
0: Oke. Okay. Itu dia ya, udah dijawab, terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada project apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Ya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu
0: itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat, rilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke. Okay.
1: Samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti. Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar ya cuman bermain reggae apa yang sudah ada di dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar.
1: Tapi kalau ini enggak diusung terus, enggak dikeluarin di permukaan, orang enggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa jadinya.
1: Nah, makanya kita bawa sih jadi narsum. Oh, ternyata ada band Matahari gitu. Yang mengusung tentang reggae itu sendiri. Diri.
0: Ih, keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya sama Bro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya. Mungkin bisa info-info juga.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin. Mudah-mudahan tahun ini ya, Bang ya.
0: Ya.
1: Bisa enggak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia. Oh. Silakan.
0: Seru tuh eventnya. Pasti kan enggak cuma event, nanti bakal ada apa?
1: Ada bazar apa?
0: Mungkin ya. Atau
1: apa. Malah kita mau bikin rencananya awardingnya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae gitu.
0: Seru sih.
1: Seru kan.
0: Pokoknya ditungguin aja sama Bro 2 biar enggak ketinggalan, makanya follow Instagramnya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: nadabumi.id.
1: musicpreneur.id.
0: Betul, musicpreneur.id juga jangan lupa di-follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh, ya, kalau Matahari Reggae di @matahari_reggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manu Embun Michael, Manu Embun Michael,
0: Manu Embun Michael. Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo.
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Jangan lupa teman berdua, pokoknya diikutin aja update gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah datang
0: di hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah sama-sama hadir menjadi narasumber hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart tahu lagu reggae gitu.
1: Iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Oke.
2: Sehingga nanti di EDM.
0: Reggae EDM. Bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Eh boleh. Oke deh kalau gitu terima kasih juga teman berdua yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di satu jam kebelakangan ini dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Dave Prada, cabut dulu pastinya.
1: Rio Z
0: dan
2: Mike
0: cabut dulu. Bye-bye.

Abdo kalau belajar ngikutin siaran jaringan music planner yang disiarkan jaringan di RRI Prodo Network se-Indonesia. Kita balik lagi Prodo FM Gorontalo untuk hari ini di isi Sabtu 9 Mei 2026. Ada Nisa Muhammad bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Stay tune.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

ada Salma Salsabil dengan Boleh Juga. Dan sekarang tuh di jam 11 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Sampai nanti di jam 12 kurang ya, aku bakalan tungguin requestan dari kamu, teman berdua. Coba. Aku bacain aja langsung ya yang udah ikutan request, karena udah rame banget. Takutnya gak keburu sampai jam 12 gitu. Lagunya Liodrang itu belum ada, say. Oh, Pura-Pura udah ada dong. Ayo Liodra, kita pura-pura ini aja ya, waras ya, ngeliatin pemberitaan yang ada. Oke, lagu Liodra yang pura-pura ini udah di-request sama Victory, Rindu underscore Sawi, terus Zatya Finovic juga ada request lagu yang sama. Nextnya tuh ada Yeni.Lindawati, pagi Kanisa, selamat pagi juga, request sambutan paku dari Fajar Nur, ya makasih, terima kasih juga. Lagu yang sama juga di-request sama Carmelita.Pratiti ya, Fajar Nur yang sambutan paku. Oke, kalau gitu kita langsung aja puterin, teman berdua. Kita kasih single terbarunya Liodra, yang katanya lagu ini tuh another galau song lagi dari Liodra, teman berdua. Aku juga udah sebenarnya udah ke-spill sedikit sih sebelum dirilis kemarin di TikTok seperti biasa ya, potongan-potongannya lagu ini. Sedih juga sebenarnya. Kita langsung dengerin aja Liodra dengan Pura-Pura.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh.

tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibleman versus Machine dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

featuring Shiera with Get Loose. Teman Radio X, kita bacain lagi requestan yang udah masuk ya. Kali ini tuh udah ada yang request lagunya Justin Bieber. Justin Bieber itu di request sama Rahma underscore Abjul 16. Siang kamu request lagunya Justin Bieber yang Beauty and the Beat. Oke, nanti bakalan aku puterin. Nextnya tuh ada lagunya Vanessa Z featuring Ronnie Parulian yang takkan terulang, udah di request sama Tuyu Laut. Nah tuh namanya Tuyu Laut kan. Siapa lagi tadi yang udah request lagu yang sama ya? Mana. Kayak banyak tadi ya yang request lagunya Vanessa tuh lumayan banyak. Mana tadi? Kayaknya itu aja ya. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja puterin teman radio sebelum kita ke lagunya Vanessa Z featuring Ronnie Parulian yang takkan terulang. Kita ke Justin Bieber dulu dengan Beauty and a Beat.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
2: Hey, Zizi.
0: Kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasumseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rek Tom Perdiwa. Kita bacain lagi requestan yang udah masuk di Instagram ya. And anyway, tadi ada lagunya Afghan dari album Retrospektif 2025 kemarin dirilisnya dengan Tak Ada Rencana, Ku Jatuh Cinta. Dan next song yang udah di request di siang hari ini ya, ada lagunya Nabila Takia yang Cegil, yang sudah di request sama Puspi Tonda. Terus juga ada lagunya Samuel Cipta yang Pencuri Malam, tadi tuh udah di request sama siapa ya? Bentar aku lihat dulu tadi, oh ada Jerry Soi 90 yang udah request lagunya Samuel Cipta yang Pencuri Malam. Oke, kita langsung puterin ya. Ada Nabila Takia dengan Cegil.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, dulu cerita lo ke apa? Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

Teori Malam Teman Pradua. Aku bacain satu requestan terakhir ya, karena waktu kita juga udah gak cukup. Jadi satu lagu terakhir yang aku bacain aja langsung di Instagram. Kali ini tuh lagunya seperti biasa Mesa Hira, udah banyak banget yang request lagu ini. Di ujung minggu ada Nana Arfas, terus juga ada Nabila underscore Absarini, ada Muldot Rahma. Siapa lagi yang udah request lagunya ini ya? Itu aja sih yang request lagunya Mesa Hira di ujung minggu. Langsung aja kita puterin ya. Anyway, thank you so much untuk kamu yang sudah ikutan gabung di Pro 2 Request Time kali ini untuk edisi weekend Teman Pro 2. So, aku juga masih bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Mesa Hira dengan di ujung minggu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
4: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Sayyidatil Qaimah, ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah, wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah, wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Iftatahat tilkal a'mal bis-salati. Allah membuka amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga Firdaus, Allah membukanya dengan solat. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Amalan yang paling pertama Allah sebutkan adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Mereka mengerjakan salat dengan sebenar-benarnya. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain. Sebelum Allah menyebutkan balasan tentang surga Firdaus, Allah tutup kembali dengan menyebutkan orang-orang yang menjaga sholat. Jadi di dalam surat Al-Mu'minun itu, jemaah sekalian, ada amalan-amalan yang Allah sebutkan dapat mengantarkan kepada surga Firdaus. Amalan-amalan ini Allah buka dengan sholat dan Allah tutup dengan sholat. Allah buka dengan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain, menjaga kemaluannya, harta bendanya dia infakkan dan seterusnya. Lalu kemudian Allah tutup walladzina hum ala salawatihim yuhafiz. Orang-orang yang senantiasa menjaga solat mereka, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa warisan dari Allah? Alladzina yarithun al-firdausa hum fiha khalidun, yaitu mereka mendapatkan warisan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Surga Firdaus, jemaah sekalian, adalah surga yang tertinggi. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus. Nabi SAW mengatakan tentang surga Firdaus, idza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus. Jika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa innaha wasatul jannah, karena dia adalah surga yang tertinggi. Wasat di sini bukan berarti pertengahan, tapi wasat di sini berarti a'lal jannah, karena dia adalah surga yang tertinggi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, saqfuhu arsyur rahman. Allahumma adkhilnal jannata, Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah. Ya Allah, kami meminta kepadamu surga Firdaus yang tertinggi. Nabi katakan saqfuha arsyur rahman, atap dari surga Firdaus adalah arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu atap dari surga Firdaus, arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha tatafajjarul anhar, dari surga Firdaus itu terpancar semua sungai. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus, jemaah sekalian. Tidakkah kita mau mendapatkan balasan itu? Orang-orang yang Allah katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un, kemudian terakhir Allah katakan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka menjaga salat mereka, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, mereka mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Maka apa yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat?

pada seninya, karya Oh Soo-Young, adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-Young ngebahas banyak teknik komunikasi, mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi

kelebihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyang, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jauh,

0: membangun koneksi dan hubungan yang lebih baik. Esensi Buku, RRI Pro 2, Gorontalo.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: cerai kita runtuh, merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
1: Kita memang berbeda, berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Apalagi film Indonesia yang meramaikan bioskop tanah air, Tuan Pradiwa. Film yang lain boleh hilang asal kau jangan. Kalau misalkan bacain judul filmnya tuh kayak berasa penyanyi ya. Yang lain boleh hilang. Jadi ini tuh masih tentang drama keluarga. Temanya tuh memory loss gitu, Tuan Pradiwa. Produser Sunil Samtani dan juga sutradara Kunz Agus ini mengangkat kehancuran hubungan keluarga karena penyakit gitu. Jadi ide cerita ini bermula dari diskusi bersama Halim tentang konsep keluarga harmonis. Jadi mereka tuh pengen mengeksplorasi dampak emosional memory loss ke seluruh anggota keluarga gitu. Jadi gimana keluarga yang solid itu bisa hancur hanya karena satu penyakit yang mempengaruhi seluruh anggota keluarga, Teman Berdua. Jadi proyek ini jadi tantangan baru juga setelah sebelumnya banyak memproduksi film horor ya. Dan Sunil sendiri juga mengatakan kalau film drama keluarga kayak ngasih ruang eksplorasi emosi yang lebih mendalam aja. Mungkin karena emang sekarang tuh lagi banyak yang lagi pada suka nonton film-film drama keluarga kali ya, lagi naik-naiknya. Jadi akhirnya ya mereka juga, para produser sutradara ini juga pada ngikutin pasar juga gitu. Dan para pemain juga di sini keren-keren juga sih menurut aku, Teman Berdua. Ada Yasmin Neper, ada Lulu Tobing, Ibnu Jamil, Sofia Shiren, dan juga Jordan Omar yang bakal memerankan karakter-karakter di film ini. Anyway, film ini bakalan tayang nantinya di 13 Mei 2026.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Willy Pudungge, mantan pelatih Persita Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
2: Teman berdua, kita hidup di zaman yang serba cepat, serba instan, dan kadang lupa kalau bumi ini juga nggak bisa diganti. Pemerintah udah bikin banyak kebijakan soal lingkungan, kayak pengurangan emisi karbon, pelarangan plastik sekali pakai, sampai rehabilitasi hutan yang udah gundul. Tapi pertanyaannya, kita sebagai anak muda udah peduli belum? Nih ya, bukan cuma soal setuju atau enggak, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa ikut jadi bagian dari perubahan. Misal, tahu nggak kalau ada program pemerintah buat dukung energi terbarukan? Kamu bisa support dengan mulai pakai peralatan hemat energi atau bahkan gabung komunitas yang concern soal sustainability. Kebijakan itu bukan cuma pasal di atas kertas, tapi peluang buat kita bikin dampak. Kita bisa bersuara, bisa kritis, dan bisa kreatif. Entah itu lewat konten digital, aksi sosial, atau sekedar ngobrol sama teman soal pentingnya jaga lingkungan. Jangan mau jadi generasi yang cuek bebek, karena kalau bukan kita yang gerak, emang siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, emang kapan lagi? Bumi kita tuh butuh aksinya. Bukan sekedar janji manis. Jadi next time kalau lihat kebijakan soal lingkungan lewat di timeline atau dibahas di berita, jangan di skip, baca, pahami, dan ambil bagian. Karena anak muda peduli itu keren.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pernah berada di Pavilion Indonesia di pameran seni internasional ke-61 di La Biennale di Venezia. Ini mempersembahkan Printing the Unprint. Pameran ini tuh sebuah proyek kolaboratif antara Kementerian Kebudayaan dan juga Scuola Internazionale di Grafica, Venezia. Dan Kepala Kurator Galeri Nasional Aminuddin TH Siregar juga mengatakan kalau proyek ini tuh mempertemukan 7 seniman Indonesia lintas generasi. Ada Agus Wage, ada Syarizal Palevi, Nurdian Ihsan, ada R.E. Hartanto, Teresia Agustina Sitompul, Mariam Sofrina, dan juga Rusyan Yasin. Jadi dari beragam pendekatan artistik ya, Printing the Unprint ini menghadirkan dialog tentang ingatan dan juga jejak. Terus juga kemungkinan-kemungkinan baru dalam praktek seni grafis kontemporer Indonesia di panggung dunia. Jadi mereka ini 7 seniman yang unjuk gigi ya di Venice Biennale 2026.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis LaPrange merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis LaPrange berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Baby.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Serikat ini bakal dimeriahkan superstar dunia seperti Katy Perry, Lisa Blackpink, dan juga Tyler, tuan perdua. Jadi daftar sementara para artis yang bakal mengisi pembukaan sepak bola sejagat nantinya di 12 Juni ini diumumkan Presiden FIFA Gianni Infantino melalui media sosial Instagram pribadinya. Terus juga nih beberapa nama tadi akan jadi openingnya nantinya yang akan meriahkan juga teman berdua. Walaupun berlangsung di Amerika, Infantino memastikan selebritis yang tampil gak cuma dari Amerika aja. Buktinya Lisa juga wajah Asia dan juga Tyler sebagai artis asal Afrika Selatan juga bakal meramaikan ya. Terus juga pembukaan Piala Dunia 2026 ini juga bakal menghadirkan kejutan. Sebagai pusat hiburan dunia, Amerika gak ingin membuka pesta sepak bola sejagat ini dengan biasa-biasa aja. Ada pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 di Amerika bakal ditandai dengan laga Amerika Serikat versus Uruguay di Stadion Suvi Inglewood nantinya di 12 Juni 2026.

0: perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibo Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: cair, cair. Gaji udah masuk, Beb. Kita booking villa dulu.
1: Healing mulu. Bulan kemarin abis dari Bali. Sekarang kemana lagi?
0: Ya, healing lah. Capek kerja, sis. Hidup itu cuma sekali, nikmatilah.
1: Ya, hidup emang cuma sekali. Tapi tanggal tua berkali-kali. Kapan nabungnya?
0: Nabung itu cuma untuk orang yang kuat iman, sayang. Aku gak kuat lihat promo-promo liburan. Nabung nanti aja lah ya. Sekarang yang penting mental health.
1: Lah, kalau tanggal tua bikin mental cash, siapa yang tanggung jawab?
0: Santailah, sis. Yang penting kan happy nanti abis liburan. Sisain buat tabungan deh.
1: Nabung itu self-care jangka panjang. Healing ini gak harus ngeluarkan budget yang banyak, Bu. Ke pantai, taman kota, danau. Itu juga tetap healing namanya.
0: Cerewet, ih. Udah kayak nenek-nenek. Iya, besok ke taman kota aja makan batagor puas.
1: Nikmatin hidup boleh-boleh aja. Asal masa depan gak dilupain.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga, RRI telah melakukan satu langkah lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Federasi Sepak Bola Asian mendeklarasikan dukungan kepada Gianni Infantino untuk maju lagi sebagai Presiden FIFA tahun 2022, dan Infantino disebut sebagai sosok kuat ya. Diakui AFF punya kepemimpinan visioner dan juga kontribusi abadi terhadap kemajuan sepak bola global. Jadi di bawah kepemimpinan Infantino, FIFA terus memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas dan juga memperluas program pengembangan yang berdampak ke semua wilayah juga. Dan Presiden AFF, Mayor General Keith ini mengatakan kalau Infantino sebagai sosok yang paling pas lah untuk membawa kemajuan sepak bola. Apalagi Asia begitu diperhatikan oleh Infantino sendiri, teman berdua. Dan selama masa kepemimpinan juga, Asia dipercaya menjadi tuan rumah berbagai ajang kayak Piala Dunia Under 17 di 2023 di Indonesia dan juga Kongres FIFA 2025 di Bangkok. Nah, AFF juga mengatakan dukungan berkelanjutan FIFA melalui program FIFA Forward sudah meningkatkan peran transformatif ya dalam memajukan infrastruktur di kawasan ASEAN.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh iya,
2: iya.
1: Juga ya.
2: Kita kan masih
1: maaf
2: muda.
1: Ya. Maaf ya Caca.
2: Rahma 20, aku 19, Caca 18
1: gitu. Maksa banget kan kamu mah.
2: Oke. Okay. Jadi kalau misalnya Caca udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
3: Pindah-pindah sih. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
1: Oh, satu kali. Tapi itu udah buruk, itu udah buruk.
2: Kapan terjadinya?
3: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia pekerjaan, baru sekali sih mengalami itu.
2: Oke, baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
3: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
2: Oh gitu. Oke lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
1: bosnya,
2: teman
1: gitu,
2: kerja?
1: Atau gajinya dikit nih, nggak bisa aku.
3: Kalau untuk lingkungan itu kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
2: Lebih ke owner. Bosnya ya. Kalau apa bosi? Yep.
1: Atau
3: sama
2: terlalu apa dianya, terlalu bosi atau terlalu gimana,
1: atau suka semena-mena gitu ya?
2: Jangan
3: anak Allah bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus aduh, pagi-pagi tuh diajak bagi-bagi masih pagi.
2: Nggak, at least itu jadi memori kamu. Dan jadi pelajaran juga. Kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
1: Betul gitu. Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
3: Jadi pokoknya DP owner itu pemarah.
2: Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
3: Untuk hal-hal yang tidak penting.
2: Just like what?
3: Kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya, tapi tidak begitu.
2: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
0: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Ini juga hoax sekali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Informasi terakhir dari dunia olahraga, teman Pro 2 ini datang dari Timnas. Futsal Indonesia mengalami kenaikan peringkat signifikan dalam ranking FIFA setelah menempati posisi ke-14 dunia. Timnas Futsal Indonesia ini menempati peringkat ke-14 dalam ranking FIFA berdasarkan rilisan terbaru Jumat kemarin ya. Dan kenaikan peringkat yang tinggi ini juga berdasarkan performa tim asuhan Hector yang mengilap pada pegelaran AFC Futsal 2026 di Januari kemarin.

0: Gajian masih lama, pas gajian cuma bertahan seminggu aja. Kenapa ya? Zaman sekarang duit 100 ribu itu berasa dikit banget. Sehari bisa ngabisin 100 ribu. Padahal dulu 100 ribu ke supermarket udah dapat banyak barang.
1: Itu namanya dampak inflasi. Nilai uang makin menyusut dari tahun ke tahun karena harga barang yang meningkat. Bisa banyak faktor sih, karena kenaikan biaya produksi atau tingginya permintaan suatu barang, sedangkan stoknya dikit. Bisa karena jumlah uang yang beredar cukup tinggi, daya beli masyarakat pun meningkat.
0: Oh gitu ya, terus kita harus gimana dong?
1: Ya kalau kerjaan kamu sekarang gak cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu, carilah penghasilan tambahan untuk nambah penghasilan kamu.
0: Tapi kayaknya aku gak ada sisi jualan deh Al.
1: Kalau gak bisa cari kerjaan sampingan, harus hemat, kurangin tuh jajan-jajan di luar. Pangkas hal-hal yang gak penting. Biar lebih efektif, bisa gunain aplikasi manajemen keuangan. Dan yang paling penting, hindari hutang. Apalagi cuma untuk memenuhi gaya hidup aja. Zaman sekarang kan yang hutang lebih galak loh daripada yang ngutangin.
0: Hehehe, iya juga ya. Jadi kayaknya aku harus hemat deh mulai sekarang.
1: Harus dong.
0: Anyway, ada 100 pengana.

0: Ya tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngarep.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga enggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sok budaya ngaret.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Indonesia Top 20.
4: Indonesia Top 20 Pro 2 FM Gorontalo balik lagi nemenin kamu teman Pro 2 untuk hari ini edisi Sabtu 9 Mei 2026 dan aku bakal kasih tahu tanggal lagu Indonesia selama sepekan ini seperti apa, kira-kira lagunya siapa, lagu barunya siapa yang udah masuk playlistnya Pro 2 FM Gorontalo untuk minggu ini. Tapi sebelum kita ke posisi 20, kita bakal say goodbye dulu untuk Nadif Basal. Aduh, lagu favorit aku ya harus keluar dari chart untuk minggu ini teman Pro 2. Kota ini tak sama tanpamu, Nadif Basalamah featuring Aziz Harun dan juga Aisyah Retno. Nextnya langsung aja di posisi 20 ada Nabila Takia dengan Cegil. Ini tuh tak turun satu peringkat ya teman-teman berdua dari posisi sebelumnya. Dan lagu ini tuh juga sempat jadi juara kita selama 4 minggu. Dan lagu ini juga banyak banget di request di Prodo FM Gorontalo. Di posisi 20 untuk minggu ini Nabila Takia dengan Cegil.

0: bakalan rame banget di request Birthday FM Gorontalo karena baru aja masuk playlistnya Kitra, which is new entry kita juga untuk minggu ini teman Perdua. Lagu yang dirilis 30 April kemarin, lagu ini ceritanya tentang pengkhianatan dan juga perjuangan menyembuhkan diri dari luka yang terulang gitu. So that's why judulnya tuh pura-pura teman Perdua. Lagu ini juga kayaknya sebelum dirilis full ya, udah hits gitu, udah apa ya, udah hits lah di TikTok, masih potongan-potongannya gitu teman Perdua. Namanya lagu galau tuh gak tau kenapa cepet naiknya ya. Kenapa sih anak muda lagi pada galau apa gimana ya? Anyway, ada di posisi 19 new entry Kitra Lyodra dengan Pura-Pura. The next one di posisi 18, ini juga lagu yang sempat jadi jawara kita selama 2 minggu, tapi sayang banget harus turun 2 peringkat untuk minggu ini. Dan Now featuring Ariel Lesmana. Dan dengar lagu ini juga aku masih sedih aja teman Pro 2, ada sesi potret.
1: Indonesia Top 20. 18.

0: Di posisi 17 teman berdua, ini tuh ada Farel Hilal yang resmi ngerilis single terbarunya di 11 Maret kemarin dengan Keliling yang menjadi juga pembuka jalan menuju album Asmara dan Swake. Lagu ini tuh viral di medsos ya teman berdua, terutama karena lirik ini tuh ikonik Simatupang rasa California yang menggambarkan pengalaman romantis berkendara santai mengelilingi kota gitu teman berdua. Jadi lagu ini naik satu peringkat dari posisi sebelumnya di posisi 17 untuk minggu ini. Next one, ini juga naik satu peringkat dari posisi sebelumnya di posisi 16. Ada Raisa dengan Ku Harap Duka Ini Selamanya.
1: Indonesia Top 20 16.

0: 15 tahun Radio Samuel Cipta dengan Pencuri Malam. Sayang banget ya harus turun 2 peringkat, padahal lagu ini tuh hampir tiap hari juga di request di Radio FM sih. Tapi ya gak seramai lagu-lagu yang lain juga sebenarnya. Tapi gak apa-apa lah ya, kita gantian sama yang lain. Gantian sama Wijaya maybe. Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Ini tuh juga salah satu lagu favorit aku juga, teman Radio. Masih mengusung tentang cinta beda agama ya. Ya, dan lagunya menurut aku emang aku pecinta Wijaya 80 sih. Apalagi ditambah dengan suaranya Sal Priadi yang kalau lagi nyanyi tuh berasa kayak lagi ngomong sama kita, ya gak sih? Nah, satu peringkat di posisi 14 ada Wijaya 80 featuring Sal Priadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang.
1: Indonesia Top 20.
2: Fourteen.

0: lagu yang dibukarkan sama Fiera Tail ini teman berdua dibawain lagi sama Devki Halif dan juga Prince Amendagi. Dirilis tahun ini baru aja ya, dengan seandainya versi mereka juga versi lebih fresh lagi sih, karena mungkin biasanya kan kita sering dengerin lewat suaranya Widi ya kan. Kalau ini tuh lebih ke kayak lebih apa ya, lebih semangat gitu dengerin lagu yang ini teman berdua. Anyway, ini di posisi 13 setelah naik 1 peringkat dari posisi sebelumnya. The next one di posisi 12, ini justru turun 4 peringkat teman berdua. Ada Virgo dengan single terbarunya Tak Setara.
1: Indonesia Top 20. 12.

kenapa kalau dengerin lagu ini tuh aku kayak apa ya, happy aja, ceria, cheerful gitu loh teman by the way. Ini tuh lagu terbaru dari trio pendatang baru, yes, NPD atau New Pusat Dunia, yang baru aja ngerilis lagu debutnya. Mereka gila sih, ini debut yang paling menyenangkan menurut aku sih ya. 11 Maret lagu ini dirilis teman berdua, lagunya pop, nuansanya ceria, humor gitu. Dinyanyikan sama konten-konten kreator yang memang menarik perhatian TikTok juga mereka. Ada Niki Putra, Maria Cesar, dan juga Kev yang sukses menarik perhatian dengan cepat ya lagu ini teman berdua. Sempurnanya aku berada di titik yang sempurna, di posisi 11 juga setelah naik satu peringkat teman berdua. The next one ini juga naik satu peringkat di posisi 10, ada Gendrawar dengan 1000 kali.

0: posisi 9 teman berdua. Naik turun 2 peringkat sih kalau yang ini ya. Di posisi 9 ada Closet dengan Arti yang sama. The next one, kalau yang tadi turun 2 peringkat, yang ini justru naik 2 peringkat di posisi 8 ada Vanessa Z. Featuring Roni Parulian dengan Takkan Terulang teman berdua. Jadi lagu ini tuh lebih ke kayak cerita tentang patah hati gitulah, seperti biasa ya teman berdua. Jadi ini single kolaborasi terbaru dari mereka berdua sendiri teman berdua, lebih ke kayak perjalanan emosional gitu. Ada di posisi 8 Vanessa Z featuring Roni Parulian dengan Takkan Terulang.
1: Indonesia Top 20.

2 peringkat dari posisi sebelumnya Daraim Lauri dengan Bersenja Gurau. Kalau ini naik 2 peringkat, nah ini tuh harus turun 2 peringkat ya. Di posisi 6 ada Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doang. Gak apa-apa, karena lagu ini juga udah sempat jadi jawara kita selama 2 minggu juga teman berdua. Dan lagu ini juga masih banyak banget, masih rame banget juga di platform-platform medsos juga ya kan. Yang masih pakein backsound lagu ini tuh masih banyak, kita sampai dunia sekarang gitu.

0: Lagu ini juga sempat jadi jawara kita selama 2 minggu teman berdua kita dengan rutinitas. Tapi sayang banget minggu ini tuh harus turun 2 peringkat di posisi 5 ya, gak apa-apa. Kita gantian lagi sama yang lain. Karena udah lumayan lama juga di chartnya Prodefm Gorontalo. Next one di posisi 4, ini naik 1 peringkat teman berdua. Kalau biasa kita dengerin Bernadia dengan lagu-lagu slow-nya, lagu-lagu galau patah hatinya. Kali ini dia bikin gebrakan baru. Dia bikin lagu yang ya ceria, enggak yang ceria banget juga, tapi ya at least beda lah dari lagu-lagu sebelumnya sih. Tapi tetap ya, sebenarnya lagu ini tuh lebih ke kayak ngomongin mau masalah apapun yang kalian hadapi di hidup kalian, ya bikin happy aja semuanya. Di posisi 4 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.
1: Indonesia Top 20.

0: lagu ini tuh berasa kayak sedih banget ya. Karena biasa lagu ini tuh suka jadi background video-video sedih gitu teman berdua. Anyway, itu ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya, agak panjang ya judulnya ya say. Lagu ini tuh dirilis 5 Maret kemarin dan ada di album terbarunya dia juga yang dirilis akhir tahun kemarin juga teman berdua. Jadi di album ini sendiri sih sebenarnya lebih ke kayak ngomongin tentang harapan pemulihan, terus juga bagi dari masa sulit gitu teman berdua. Jadi lagu ini tuh tentang harapan lah intinya, proses bangkit lah ya. Dan keyakinan akan fase hidup yang jauh lebih baik. Jadi kayaknya ini pas banget sih untuk orang-orang yang mungkin sekarang lagi ngerasa kayak stuck, atau mungkin ngerasa kayak lagi apa ya, depresi, lagi hidupnya tuh lagi kacau balau apa gimana. Kayaknya kita harus banyak-banyakin dengerin lagu-lagu yang bisa ngebangkitin semangat kita lagi teman berdua. Anyway, lagu ini naik 3 peringkat di posisi 3 untuk minggu ini. Ada Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya. Oh. Oke, next. Di posisi 2, ini juga lagu yang banyak banget di request teman berdua. Bukan hampir lagi, tiap hari, tiap day part di request lagu ini ya. Sempat jadi jawara kita juga, tapi sayang banget harus turun 1 peringkat untuk minggu ini. Fajar Nur dengan Sembuh Tanpa Kau ada di posisi 2 untuk minggu ini.
1: Indonesia Top 20. 2.

0: Indonesia Top 20.
1: Biasa teman berdua, sebelum kita ke jawara kita untuk minggu ini, aku bakalan recap dulu dari posisi 20 sampai di posisi 2. Di posisi 20 ada Nabila Tagia dengan Cegil.

dengan pura-pura. Posisi 18 ada Enel featuring Ari Lesma dengan Sesi Potret. Di posisi 17 ada Farel Hilal dengan Keliling. Naik satu peringkat di posisi 16 ada Raisa dengan Kuharap Duka Ini Selamanya. Turun dua peringkat di posisi 15 ada Samuel Cipta dengan Pencuri Malam.

di posisi 12 ada Virgo dengan Tak Setara. Posisi 11 ada NVD dengan Sempurnanya Aku. Next to meningkat di posisi 10 ada Gendra Wari dengan 1000 Kali. Di posisi 9 ada Closer dengan Arti Yang Sama. Peringkat di posisi 8 ada Vanessa Zee featuring Roni Parulian dengan Takkan Terulang.

lanjut di posisi 5 dari kita dengan rutinitas. Di posisi 4 ada Bernadi dengan kita buat menyenangkan. Naik 3 peringkat di posisi 3 ada Nuka, masa ini nanti dan masa indah lainnya.

0: Suara Kita minggu ini teman berdua, lagu yang sering banget di request di Instagram, di WhatsApp, apalagi ada Shabrina Leonor dengan Haha yang dirilis di 6 Februari kemarin teman berdua. Jadi lagu ini tuh lagu genre pop ya, nuansanya tuh mid tempo gitu yang fun, fresh juga teman berdua, beda sama karya-karya dia yang sebelumnya. Dan lagu ini tuh jadi single yang dinantikan juga di awal tahun ini dari penyanyi muda berbakat ini pastinya ya. Next, langsung aja ke posisi jawara kita. Congratulations untuk Shabrina Leonor dengan Haha. Next itu peningkat di posisi pertama untuk minggu ini.
1: Indonesia Top 20.

Sabrina Leonor dengan Haha yang jadi jawara kita untuk minggu ini. Kayaknya ini minggu pertamanya dia jadi jawara ya teman Pro 2. Dan congratulations untuk semua para fansnya yang selama ini udah sering banget request lagunya. Akhirnya jadi jawara kita minggu ini. Thank you juga for all Label Music yang udah ngirimin lagunya untuk Muse Theater kita dan Sally juga. Dan buat kamu yang pengen artis ataupun penyanyi favorit kamu bisa jadi jawara di Prodo FM Gorontalo atau masuklah di chartnya Prodo FM Gorontalo. Jangan lupa untuk terus request lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya. And after this juga bakalan ditemenin sama kru Prodo lainnya untuk International Top 10 Prodo FM Gorontalo. Saya pamit, bye-bye, see you next time.

0: dari Magna Entertainment yang menggelar eksklusif screening film horor aksi Badut Gendong di XX1 Senayan City sebagai bentuk apresiasi untuk penggemar Universe Kodrat. Acara ini juga menghadirkan pengalaman spesial lewat muteran film lebih awal, di mana pembagian komik eksklusif hingga penampilan langsung Martio Leo juga mengenakan kostum Badut Gendong yang membuat suasana bioskop semakin mencekam. Film ini juga dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026. Info selanjutnya, teman Pro 2 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memperbaiki aturan program doktor internship mulai dari jam kerja, kesejahteraan, hingga hak cuti peserta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini juga menegaskan jam kerja doktor internship kini dibatasi maksimal 40 jam per minggu dan tidak boleh menggunakan pola kerja ekstrim. Pemenahan juga dilakukan menyusul meninggalnya Dr. Mita Aprilia Azmi serta untuk memperbaiki budaya kerja dan sistem pendidikan kedokteran di Indonesia. Info yang terakhir sama Pro 2 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menemukan indikasi kelebihan jam kerja dalam kasus meninggalnya dokter magang Dr. Mita Aprilia Azmi saat menjalani program internship sama Pro 2, di mana PLT Irjen Kemenkes Rudi Supriyatna Natasaputra ini juga menyebut almarhumah tercatat bekerja hingga 51,4 jam per minggu, melebihi batas ketentuan dokter internship. Investigasi juga menemukan dugaan manipulasi jam kerja serta kurangnya supervisi terhadap dokter magang saat bertugas di IGD. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. International Top 20.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Brodi. Selamat sore semuanya. Welcome back with me, Rahma Bruji, teman Brodi. And I'm ready to spill to you, teman Brodi, chart international top 20. So, sebelum aku spill untuk posisi 20-nya, kita mau spill dulu nih siapa yang ke out gitu ya, ke depak dari chart kita, teman Brodi. Ada One Republic with Give Me Something, sayang sekali. So, langsung aja kali ya kita ke posisi 20, teman Brodi, untuk minggu ini diisi oleh pemain baru. Ada Shayna Spear with The Visitors. 20.

teman-teman Pro2 The Visitors, adalah sebuah cerita gitu ya tentang kerapuhan dan juga rasa kehilangan diri dalam sebuah hubungan. Liriknya itu menyoroti tentang perasaan yang tidak menetap dan juga ketakutan bahwa kehadirannya dalam hidup seseorang hanya bersifat sementara.

0: Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan sulit Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.
1: International Top 20. 18. Swam.

0: Selamat Pro 2 berkat lagu dan juga streaming yang masif sama Pro 2 lagu Swim. Ini berhasil mendapatkan sertifikat platinum di RIAA di Amerika Serikat. Dan di Spotify sama Pro 2 Swim juga telah diputar lebih dari 600 juta kali. Menjadikan salah satu lagu paling sukses sepanjang karya dari Chase Atlantic.
1: International Top 20 17

tahu kalau misalnya kamu lagi ada di posisi di mana kamu lagi menunggu atau berharap orang itu kembali gitu ya, menjadi orang yang sama, aku sih saranin kamu untuk dengerin lagu ini berkali-kali, teman berdua. Karena again and again, semua yang telah pergi itu harus

kalau kamu saat ini masih mempertimbangkan untuk bisa nunjukin rasa cintanya, kamu kayaknya bisa banget sama berdua untuk puterin lagu ini ke orang yang kamu sayang. Karena lagu dari Love, Love, Love ini menegaskan pesan album tentang bagaimana kita bisa menunjukkan kasih sayang kepada orang lain ketika hal yang kita inginkan ya belum tentu bisa dibalas. Tapi setidaknya kita menunjukkan teman berdua bahwa love itu bisa dibuktikan, love itu bisa disampaikan, dan love bisa dibuktikan.

0: Ricardo Ranma Wee. Ini menggambarkan tentang perasaan penuh emosi dan juga rescue fantasy. Di mana lagu ini menceritakan seseorang yang terjebak dalam hubungan yang tidak berjalan baik, melihat seseorang yang terisolasi dan juga sedih, menunjukkan sikap pengkhianatan dan juga sikap peduli. Jadi lagu ini tuh ngajak kita untuk mengingat orang lain bahwa mereka tidak perlu memiliki orang yang menyentuh mereka dan menyatakan keinginan untuk menyelamatkan seseorang dari kesedihan. Just live your life, kalau kata December 10, teman Bro 2. Run my way.
1: International Top 20.

0: 11.
1: Ini dia teman berdua yang pernah berada di posisi 1 selama 2 minggu dan akhirnya udah mulai turun dari tahta kerajaan teman berdua. Ada di posisi 11. John with this one last forever. Kayaknya cukup banget gitu ya untuk menggambarkan kesuksesan dia di 2 minggu kemarin bahwa semuanya emang tidak akan bertahan untuk selamanya.

Saulah Kuni itu menjelaskan ke kita teman Pro 2 bahwa apapun yang sedang terjadi saat ini, perasaan apapun, mulai dari rasa kehilangan, bahkan badai yang mungkin dalam hubungan, dan juga mungkin momen-momen sweet yang terjadi, bahwa itu tidak akan bertahan lama. Nikmatin aja prosesnya dan tetap jalani kehidupan kamu dengan apa adanya. Karena at the end, everything this one lasts forever.

Gak begitu familiar gitu ya, karena emang That Way dari Kim Promise dan juga Mr. Aging itu adalah lagu yang menggabungkan nostalgia milenial dengan konteks Afrobeat. Lagu ini juga mengambil inspirasi dari I Want It That Way dari Backstreet Boys teman berdua, tapi diperdalam lagi melalui lensa Afrobeat.

Rula, drive safe ini tuh seperti metafor gitu ya, di mana perjalanan mobil menjadi simbol dari kehidupan yang penuh ketidakpastian, di mana kita harus berjalan dengan hati kita dan tidak khawatir tentang masa depan. Lagu ini juga menekankan bahwa dukungan emosional dan juga resiliensi adalah kunci untuk menghadapi tantangan.

0: number two. This is Rixa with I Like You Better Than Me. Lagu yang menurut aku tuh bucinnya tuh bucin, gak masuk akal teman berdua. Jadi kayak dia tuh memilih untuk nge-treat pasangannya dia lebih baik dibandingkan cara dia nge-treat dirinya sendiri. Kalau kata orang-orang kita terjebak dengan hubungan toksik, kalau ini kayaknya mentoksikan diri sendiri hanya demi bisa diterima dan hanya demi bisa dicintai oleh orang yang kita sayang. So now, sama Radio, let's move to number 6. We have Lenny with What Did You Stop Loving Me?
1: International Top 20.

kayaknya Leni tuh gak pernah gagal ketika mau mengeluarkan perasaannya lewat lagu ya teman-teman. Terbukti lagu ini juga menurut aku tuh menggambarkan banyak sekali realita-realita dalam sebuah hubungan yang dimana sebenarnya kita udah sama-sama tidak ingin memiliki satu sama lain atau sudah ingin beranjak dari hubungan itu, tapi rasanya kayak berat aja gitu. Terus sebenarnya perasaan kita juga udah memudar kok. So, lagu ini mempertegas gitu. Kapan kamu akan berhenti mencintai saya?

0: International Top 20.
1: Yes, Mama Radio, are you ready for the winner for this week? Atau kamu mau aku rekapan lagi dulu? Soalnya tadi aku baru spill makna-makna dari lagunya juga ya. Terus pencapaian-pencapaian lagunya juga. Nah, kita belum benar-benar benar-benar ketempelan sama chart-chartnya gitu loh. Apakah udah naik, apa udah turun, terus naiknya berapa, turunnya berapa. So, ini sekarang aku mau spill lagi sama Brado biar kamu bisa lebih tahu lagu-lagu favorit kamu ada di posisi keberapa. Kita mulai dari posisi 20 seperti biasa sama Brado, ada The Shine Spirit with The Visitors. Dan ini menjadi pemain baru sama Brado.

sudah peringkat di posisi 5. Di posisi 4 sama nomor 2 ada pemenang yang akhirnya turun gunung. Bruno Mars with Raise It All. Too Hard by Danny L. Hurley featuring Dua Lipa sama nomor 2 naik 2 peringkat di posisi 3. This is our runner-up for this week. Teman-teman berdua, please welcome Sambiar with Homebreaker.

0: Culture International Top 20. Dan semoga kamu bisa lebih familiar lagi sama Pro 2 untuk perubahan-perubahan chartnya di minggu ini. So, kita tadi baru sampai di runner up kan. Sekarang kita mau langsung aja spill ke kalian sama Pro 2 jawara kita untuk minggu ini. And this is Charlie Puth featuring Hikaru Tada with Home.
1: International Top 20. 1.

National Top 20 dari posisi 20 sampai di posisi 1 ya, aku spill ke kalian teman Pro 2. So itu artinya aku mau pamit undur diri dulu untuk chart International Top 20. Dan sebelum itu aku mau ngucapin thank you so much buat kalian teman Pro 2. Also thank you for all love the music and thank you so much for our music director Aan Saleh ya teman Pro 2. So tetap stay tune aja terus di sini, kita bakal lanjut lagi ke program-program kita selanjutnya di sini aja di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

sama Brady Wawai Jungkook. Udah temenin kita sampai di pukul 16:06. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma Buruji. Walaupun tadi udah ketemu, kita ketemu lagi. Bedanya kalau ini aku gak spill lagu-lagu favorit kamu ataupun chartnya gitu ya. Kita bakalan seru-seruan bareng. Apalagi kamu yang hari ini teman Brady Wawai di weekend mau jalan-jalan atau cuma sekedar mau cari jajanan ya, karena masih berlanjut juga kegiatan untuk street food UMKM ya kalau nggak salah ya. Jadi kamu bisa coba-coba tuh teman Pro 2, tapi biar nggak kerasa banget sepi dan bosannya teman Pro 2, stay tune bareng Rahma di sini karena banyak banget informasi yang bakalan aku spill ke kalian. Dan juga nanti kita bakalan ajakin kamu untuk seru-seruan bareng dengan topik yang nanti bakalan aku angkat di jam 5 nanti. So, sebelum aku spill informasinya, aku mau puterin dulu satu lagu buat membuka perjumpaan ini teman Pro 2. Dan kita mulai dari lagu yang centil-centil dulu. Ada lagu dari Marion Jola with Bye.

0: kerja, tipes. Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, mengurangi jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada Creators in Heaven by Glass Animal sama Produwa, dan ini menjadi awal gitu ya untuk aku spill informasi seputar prestasi buat kalian. Ini teman Produwa ada siswa SMP yang dapat apresiasi dari NASA langsung usai temukan celah keamanan digital, dan dia bernama Virus Gaf, aduh susah nih namanya nih, anak-anak Gen Z nih susah nih, Virus Gatvan Ramadan, berusia saat ini berusia 14 tahun teman Produwa, iya, dan dia sekarang di kelas 4 kelas 4 lagi kelas 8 gitu ya, di kelas 8 SMP Alumni Sabang gitu, dan dia itu berhasil mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa teman Produwa, diterima langsung dan juga diakui gitu ya oleh NASA teman Produwa, yaitu National Aeronautics dan juga Space Administration, di mana dia berhasil menemukan teman Produwa celah dari keamanan digital yang saat ini tuh tidak terdeteksi oleh para FBI itu sendiri. Tapi dia berhasil nih teman Produwa, dan dia juga membantu gitu ya untuk menemukan celahnya teman Produwa. Dia juga melakukan sedikit research secara terbuka dari data yang dia pakai, dan ini menunjukkan bahwa ternyata anak-anak muda Indonesia nih kalau punya skill itu emang harus banget untuk diasah dan harus banget untuk menjadi perhatian gitu loh teman Produwa. Masa di luar aja udah diakui, di Indonesia sendiri malah dibiarin dan tidak dilanjuti lagi, kan sayang ya bibit-bibit emas kita ini teman Produwa.

0: siap. Aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Kata aja ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kartika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kartika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawang.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman.
1: Di taman
2: di depan kelas.
1: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana? Dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Oh, kayaknya tidak begitu. Pertama itu cuman itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng, si dianya punya geng juga.
2: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Oh, dia. Okay, dia terus? Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin. Di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
2: Iya. Iya, begitu kan.
1: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Suyadi Podungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

No judgment, Tama Pro 2 by Lay Horan. Dan kita lanjutin lagi sama informasi berikutnya nih. Tama Pro 2 masih seputar prestasi, di mana ada dosen dari Universitas Brawijaya yang berhasil mengolah limbah rambut jagung jadi sunscreen SPF 50, Tama Pro 2. Dan ini by the way untuk anak-anak ya. Ini katanya salah satu inovasi gitu ya, di mana mengolah limbah dari jagung didesain menjadi SPF atau sunscreen SPF 50 yang khusus untuk anak-anak mulai dari usia 4 sampai 14 tahun, Tama Pro 2. Dan bentuk sunscreennya itu adalah bentuknya itu spray yang bisa membantu untuk melawan UVA dan juga UVB, Tama Pro 2. Dan pastinya ini juga bisa menjaga dan juga memoisturizer atau melembabkan kulit dari anak-anak kecil gitu ya. Yang dimana kandungannya ini itu ada essential oil dan juga ada lavender. Terus proyek ini juga katanya bertujuan untuk mengurangi ya Tama Pro 2 ya limbah dari pertanian atau limbah jagung itu sendiri dengan pemanfaatan atau juga memanfaatkan kulit jagung, rambut jagung gitu ya. Dan dokter Rosalina Riesta ini juga mengatakan bahwa sunscreen ini itu sekarang dipersiapkan untuk diproduksi dalam jumlah besar di bawah naungan Marta Tilaar Group gitu. Jadi kayak inovasinya ini dilirik langsung sama perusahaan atau beauty brand gitu ya yang terkenal di Indonesia dan juga sudah teruji klinis sama berdua. Semua produk-produk dari Marta Tilaar itu bukan hanya murah meriah tapi selalu dijaga kualitasnya. Mantep gak tuh? Ini nih baru yang namanya inovasi sama berdua.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
1: Mahal, Jo. Abok kain?
0: Ibu, ini namanya kain karao. Sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1 sampai 3 minggu tergantung desain. Makanya mahal.
1: Oh, begitu, Baru mau pakai di mana ini kain yang super mahal begini, Kou?
0: Di semua kegiatan ibu, karao sekarang so boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kemeja, sepatu, tas, daun, dan sampai gantungan, semua ada pakai karao asli.
1: Di ibu baru tahu, So macam-macam ini produk karao, Bu Gaga mau jadi oleh-oleh,
0: Baru ibu mau ambil yang mana?
1: Tunggu dulu, Nou, masih mau lihat.
2: A few minutes later.
1: Nou, bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karao yang ungu poki-poki ya.
0: So abis ibu. Kalau mau ada tinggal yang hijau kangkong. Sama model ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau buat tubuh yang ungu poki-poki agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu ibu.
1: Ya Allah, lama sekali itu Nou. Ijo kangkong saja. Semua busu ini niat buat tunggu.

It's okay not to be okay, teman Radio by Raisa. Yang udah temenin kita sampai di pukul 17:03. And welcome, teman Radio, to Trending Topic Sore. Senang sekali aku masih temenin kamu di sore ini yang sekarang udah mulai sangat-sangat mendung ya. Ya gak apa-apa sih. Tapi semoga dompetnya gak mendung-mendung banget nih. Masih awal bulan juga gitu kan. Go belanja. Dan teman berdua, nanti aku bakalan spill berbagai macam topik yang pastinya lagi trending juga di sosial media. Atau lagi dibahas juga teman berdua. So kalau misalnya kamu penasaran, stay tune terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Eh bro, mimpi aku semalam seru loh. Pasti kena nih.
1: Ah, palingan mimpi tersesat di hutan lalu dikejar serigala.
0: Bos, mimpi aku semalam ular sama naga berkelahi. Dari pertarungan yang panjang itu akhirnya dimenangkan naga loh. Dan lebih seru lagi, di ujung ekor naga itu ada angka 7777. Banyak sekali bro. Aku punya uang 1 juta dong. Aku mau pasang togel. Kalau kena, aku ganti 2 juta deh.
1: Kau masih bermain togel, bro? Ekonomi udah pas-pasan, masih juga seperti ini.
0: Ayo dong, bro. Sekali ini aja. Aku pasti ganti secepatnya. Please.
1: Oke. Okay. Awas, jangan lupa diganti. Ini adalah uang istriku mau arisan minggu depan, bro.
2: A few moments later.
0: Kalah lagi.
3: Bermain togel bukanlah sebuah solusi dari masalah ekonomi.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Alright, Mama Berdua, ada Snoop Dogg featuring Dr. Dre with Thank You. Dan teman berdua, topik kita di sore ini ya, di trending topik sore itu seputar perdebatan di sosial media, teman berdua ya, yang dilakukan oleh salah satu musisi ternama yang kalau katanya si NPD gitu, tapi kayaknya mau mengklaim itu sebagai NPD itu kita butuh data yang valid dulu, kita butuh perspektif dari para psikolog dulu gitu. Walaupun sebenarnya ada banyak banget gitu ya ciri-ciri yang dijabarkan juga di internet, tapi aku tuh kayak kurang yakin aja kalau apakah itu udah langsung layak disebut ini, disebut itu. Kayak gak berani untuk ngejudge karena saya bukan praktisinya gitu ya. Tapi teman berdua, kalau kita lihat dan dari sana kita juga bisa belajar bahwa ternyata hal-hal yang berbau dengan narsistik, hal-hal yang berbau dengan pikmi-pikmian itu ternyata bisa banget terjadi dari kebiasaan kecil kita. Nah, aku mau nanya nih teman berdua, apa sih yang bikin kita tuh sampai punya kecenderungan hal-hal yang narsis ataupun hal-hal yang pikmi? Dan kalaupun ternyata teman berdua secara gak langsung kita punya nih, kamu bisa langsung spill. Biasanya faktor awal itu datangnya dari mana? Bisa langsung spill aja di Instagram kita di @berdua_gorontalo atau di line WhatsApp di 0811 43 3022 dan di line telepon di 0812 15 0924.

kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Nafsu Makan. Kita Indonesia.
1: Pada waktunya, karya sang hamba. Seringkali perbedaan kecil maupun besar menjadi perbincangan, bahkan tak jarang tergiring pada sesi perdebatan yang berujung pada permusuhan. Beragam-ragam topiknya, entah soal si putih dan si hitam, si kurus dan si gendut, si miskin dan si kaya, si kuasa dan si jelata, si elok dan si buruk, dan banyak lagi. Ah, membuatku muak saja. Manusia, tidakkah kalian malu pada mereka yang kau anggap tak bernyawa hanya karena mereka tak bernafas? Matahari dan bulan pun tertawa melihat tingkah laku kalian yang masih seringkali merasa lebih superior dari yang lainnya. Tidakkah kau sadar mereka yang selalu bersinar pun tak pernah mempersoalkan siapa yang lebih terang, karena mereka sadar semua ada waktunya. 27 Juli 2025.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Paket sama Bro 2 Secrets by Miley Cyrus featuring Lindsay Buckingham dan juga Mick Fleet. Yang dimana teman-teman Bro 2, lagu ini nemenin kita di trending topic sore ya, dengan topik kita yang udah aku spill tadi seputar NPD atau Narcissistic Personal Disorder teman-teman Bro 2. Tapi sebenarnya NPD itu kalau sekarang diplesetin gitu ya, bukan NPD yang konotasinya negatif, tapi justru konotasi yang positif gitu loh. Tahu gak yang dibuatin jadi lagu gitu kan, sempurnanya aku untuk dirimu. Itu lucu banget sih sebenarnya, menurut aku tuh kayak mereka bisa ya. Dan diterima baik gitu loh, karena emang tujuannya untuk menghibur teman-teman Bro 2. Tapi kalau kita bahas itu dari konotasi negatif, pasti ada faktor awal kenapa sampai itu bisa terjadi gitu ya. Karena kayak sekarang yang lagi viral juga teman Bro 2, kalau kata netizen sebenarnya ini bukan masalah NPD-nya, masalah belum move on-nya gitu. Waduh, kita gak boleh bahas rumah tangga orang, apalagi kalau rumah tangganya udah selesai ya, say. Ya kita fokusnya ke faktor-faktornya aja teman Bro 2. Dan karena di pukul 17:52 teman Bro 2, azan maghrib akan dikumandangkan. Jadi sembari menunggu respon kamu, kamu bisa langsung gabung aja di Instagram di @pro2_gorontalo, di line WhatsApp juga boleh di 0811 43 000 022, atau di line telepon di 0812 15 000 924.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Ih,
1: udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh, enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman berdua. Ini aku mau puterin dulu satu lagu religi untuk temenin kamu, teman berdua ya. Sembari kita menanti untuk azan maghrib di hari ini di edisi Sabtu 9 Mei 2026. Dan semoga nanti yang mau malam mingguan, aku punya saran untuk cobain dulu nih, teman berdua. Street food gitu ya di jalan, karena kapan lagi kan? Kapan lagi tuh, seru banget menurut aku. Terus juga... buat kamu yang lagi ada di jalan juga hati-hati aja. Dan mungkin bisa mencari musola ataupun masjid terdekat ya, teman berdua ya. Pokoknya sesibuk-sibuk apapun kita, jangan sampai meninggalkan perintah gitu ya. Ini cuma sekedar pengingat aja, gak maksa juga teman berdua. Intinya ya kita masing-masing aja udah. So ini aku mau puterin dulu satu lagu dari Armada dengan Ramein Masjid. Dan nanti aku bakalan temenin kamu lagi dengan informasi seru lainnya di sini aja di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nashrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain, tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Ala.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentuh soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita.

0: Saya Freddy Isan, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Alright, teman Bro 2, Heaven with Ride or Die, teman Bro 2 yang udah temenin kita sampai di pukul 18.20 dengan kondisi saat ini udah mulai hujan deras ya teman Bro 2 ya. Aduh, coba kita main tebak-tebakan kira-kira dia bakalan berhenti di pukul berapa nih. Kayaknya jam 8 deh berhentinya. Aku sih berharap di 8 ya. Soalnya kalau dia belum berhenti-berhenti, wadaw, akan betah sekali saya ya. Iya, betah di sini tapi. Tapi it's okay. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati teman Bro 2. Jangan buru-buru. Dan aduh, sayang banget ya. Padahal malam minggu seharusnya bisa kita pakai untuk jajan-jajan gitu kan. Apalagi sekarang ada UMKM Street Food. Tapi dengan keadaan yang hujan deras kayak sekarang itu di sangat... sangat menyedihkan aja gitu loh. Satu, buat kalian yang mau jalan-jalan, schedule-nya jadi harus terhambat. Terus juga buat para pelaku UMKM-nya gitu ya, yang udah siap banget hari ini untuk jualan, tapi ternyata ya kita gak tahu, bisa tiba-tiba hujan, bisa tiba-tiba badai. Tapi apapun itu, semoga cepat reda gitu ya. So, teman Bro 2, aku masih nungguin respon kalian juga. Tapi kayaknya mau ke Instagram dulu, mau lihat yang udah ikutan gabung bareng Rama di Instagram kita, lihat Pro 2 underscore Gorontalo. Ini udah ada yang gabung apa belum? Kita lihat dulu nih teman Pro 2. Dari Lia. Lia nih katanya teman Pro 2, ciri-ciri atau faktor awal dari MPD itu karena apa sih? Biasanya karena sangat menginginkan validasi gitu dari orang lain. Jadi kalau misalnya belum dapat validasi, ya dia bakalan nyari terus gitu perhatian-perhatian teman Pro 2. Dan dari Tika, Tika 55 katanya teman Pro 2, faktor awal dari MPD itu adalah karena terlalu over afirmasi dari orang-orang sekitar. Oh, kalau yang tadi kekurangan validasi, kalau ini justru over afirmasi gitu ya. Jadi kayak terlalu di terlalu dikasih perhatian berlebihan untuk semua hal, padahal sebenarnya itu hal-hal kecil, tapi seolah-olah dia kayak habis menyelamatkan bumi gitu, menyelamatkan dunia. Jadi ketika tidak mendapatkan perhatian itu, ya dia bakalan ngelakuin segala cara untuk bisa mendapatkannya. Oke deh, baik, aturlah teman berdua ya, atur udah. So itu dia yang udah aku spill ke kalian. Nanti aku bakalan spill lagi di segmen berikutnya. Stay tune aja terus di sini teman berdua di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Sepertinya

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Saya Freddy Isan, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Sama Pro 2, Super Team itu bukan siapa yang paling jago, tapi tentang siapa yang rela ngurangin ego. Bukan soal siapa yang paling tepat, tapi siapa yang tahan bareng-bareng sampai garis finish. Kadang kita tuh gak perlu atau gak butuh motivator, cukup satu teman yang bilang, tenang, aku bantuin kok. Nah, semua tiba-tiba jadi mungkin, teman Pro 2. Karena di dunia kerja bukan superhero yang menang, tapi super team yang saling backup.

0: Landong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Troublemaker Toma Bro 2. Mungkin ini juga yang digambarkan dengan kondisi saat ini ya Toma Bro 2 ya, yang dimana kita berharap bahwa kejadian yang sebelumnya itu tidak terjadi lagi di hari ini atau di masa ini, karena kan pernah jadi pembelajaran lah ya, dan berefek dan juga berdampak ke banyak orang gitu, mulai dari Al-Ghazali, terus juga kena juga ke si Safeanya, sampai banyak sekali netizen yang wah sepertinya itu bertingkah layaknya hakim gitu ya, udah paling tahu deh kisah hidup orang-orang. Tapi ternyata di kejadian terbaru ya, dari pernikahannya El dan juga Shiva, terjadi lagi teman Pro 2, sampai banyak sekali yang bilang bahwa ini kayaknya bukan masalah cerita lama belum usai atau apa deh, tapi ini emang karena si pihak sebelah itu punya indikasi satu hal yang disebut dengan FPD gitu. Tapi menurut aku sendiri nih teman berdua ya, belum ada yang para praktisi ataupun para akademisi psikolog gitu ya, yang mengatakan bahwa iya ini udah masuk ke hal-hal yang berbau NPD dan yang lain-lain gitu. Kayak so far masih aman, tenang, damai gitu loh. Jadi kayaknya kalau misalnya langsung diklaim sebagai NPD dan yang lain-lain, takutnya salah ya. Jadi coba kita cari tahu dulu teman Pro 2 semuanya kayak apa. Dan tadi udah beberapa juga teman Pro 2 yang udah nge-spill gitu ya jawabannya. Ada yang bilang karena terlalu over validasi, ada juga yang bilang bahwa justru sebaliknya, terlalu banyak dikasih afirmasi, makanya semua hal itu kayaknya harus perlu dan harus menjadikan dia sebagai self-center dari kehidupan ini gitu. Kalau kalian apa nih teman Pro 2, bisa banget untuk di-spill di Instagram di @pro2_gorontalo atau di WhatsApp di 08 11 43 000 000.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pakai tolong berdua, hadapi berdua, maunya gitu ya. Tapi ya gimana dong, kalau misalnya yang satu udah mulai nunjukin segala gebrakan-gebrakannya, kan yang satu gak kuat tuh berdua. Terbukti dari bagaimana respon gitu ya, dari dua belah pihak yang sangat berbeda. Yang satunya kayak adem ayem dan menikmati pestanya dengan sangat hikmat. Sedangkan yang satunya benar-benar kayak on fire. Dan itu juga teman berdua ya, informasi terakhir ataupun topik kita di malam ini. Sebenarnya di sore tadi, tapi sampai malam ini. Dan aku mau pamit undur diri dulu dan mendengar kamu. Thank you so much buat kalian yang udah stay tune, udah seru-seruan bareng Rahma. Dari pukul 3 sampai sekarang udah mau di jam 7 malam. Suara mau pamit semuanya, tetap stay tune aja terus di sini. Di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. No one knows about the things that I've been through with you.

0: gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: til qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita, jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini, jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum ashadda tathbita. Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

0: Enaknya ikan goreng ni. Apa rahsianya Jonya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam. Sini aku hadir nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam untuk edisi Sabtu 9 Mei 2026, tepatnya di malam Minggu. Dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti ditutup siaran. So, teman Pro 2, buat kamu yang lagi berkendara roda 2, 3, 4, hati-hati di jalan dan juga jangan lupa untuk fokus dalam berkendara, teman Pro 2, biar perjalanan kamu juga aman dan nyaman. Bisa pantengin Pro 2 FM Gorontalo, dibikin relax aja perjalanan kamu ini, teman Pro 2, gak usah ngebut-ngebutan. Kalau di roda 2, pelan-pelan aja, teman Pro 2. Tapi kamu yang di mobil bisa sambil dengerin Pro 2 FM Gorontalo di streaming kita RRI Digital atau juga di frekuensi 92,4 FM.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadi Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Mengucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: again.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada apa gerangan?
3: Lagi healing ya.
2: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa lagi. Enggak bisa nih.
3: Bisa ya.
2: Ya udah dibisain aja.
3: Nama penulisnya, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
2: Oke, Aire Nisa. Oke, masuk ya Pak Eko.
3: Gimana?
2: Apa kabar dulu nih Nisa?
3: Oh, baik, syukran.
2: Alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
3: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
2: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
3: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
2: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
3: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
2: Cuman?
3: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
2: Ninja
3: Quarter Life Crisis, QLC, aduh. Asli. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
2: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
3: Aduh,
2: dulu?
3: Betul. Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan. Pikir itu lebih ke, aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
2: Kenapa?
3: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
2: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
3: Karena ya itu dia, terus itu kayak healing gitu loh kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu. Ke manusia soalnya. Nah banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu. Ke Tuhan gitu. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak, aduh sebagai manusia itu pengen loh ngobrol, pengen loh curhat, ini loh yang kita rasain gitu. Kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
2: pasti
3: jadi
2: nggak
3: pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu curhat orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
2: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya. Cie.
1: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam

0: Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yeay, akhirnya selesai juga perkuliahan. Waktunya pulang.
1: Erin, pulang bareng yuk. BTW, di kos kamu ada makanan gak? Aku lapar, boleh Nebeng makan gak?
0: Boleh, tapi hanya ada nasi sisa semalam. Nanti lauknya kita beli aja ya di warung depan kampus.
1: Hah? Gak mau ah? Kan gak boleh makan nasi sisa semalam. Bikin diabetes tahu?
0: Aduh, gak lah, itu tuh mitos. Malahan ya, makan nasi putih sisa semalam atau dingin lebih baik bagi orang diabetes. Karena punya indeks glikemik, beban glikemik rendah, dan di usus besar diubah menjadi asam propionat yang bisa membantu meningkatkan kerja insulin. Eits, tapi harus dikonsumsi dalam jumlah wajar, nggak boleh berlebihan.
2: Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperlukan.

94.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini adalah Lisa Blackpink yang bakal tampil di pembukaan Piala Dunia 2026 di Los Angeles, di mana Lisa ini dipastikan jadi penampil utama pembukaan FIFA World Cup 2026 di Los Angeles, dan FIFA juga menggelar seremoni pembukaan berbeda di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko sebagai tuan rumah. Gianni Infantino juga menyebut jajaran musisi mencerminkan keberagaman budaya terus juga kekuatan musik yang menyatukan masyarakat. Well, tahun kedua Lisa dijadwalkan tampil di seremoni pembukaan Amerika Serikat barengan beberapa musisi internasional terkenal lainnya nanti. Dia juga bakal berbagi panggung barengan Katy Perry, Future, Anita, Rema, dan Sheila di Los Angeles. Presiden FIFA Gianni Infantino juga menyebut seremoni pembukaan Amerika Serikat itu mencerminkan skala besar Piala Dunia nanti. Dan dia juga menilai musik itu punya kekuatan menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang berbeda di Amerika. Dia bilang keberagaman diaspora Amerika Serikat tercermin melalui pemilihan penampil pembukaan turnamen sepak bola bergengsi. Seremoni pembukaan Amerika Serikat itu jadwalkan di tanggal 12 Juni di jam 4.30 waktu setempat di Los Angeles. Acara ini juga bakal dimulai 90 menit sebelum pertandingan pembuka antara Amerika Serikat menghadapi Paraguay berlangsung. Penampilan Lisa di pembukaan Piala Dunia 2026 semakin memperkuat keterlibatan artis Korea Selatan dalam acara internasional.

0: air lucu banget lagi dijual. Aku mau beli dong.
1: Apa? Bayi monyet? Kamu serius mau beli bayi monyetnya?
0: Iya, emang kenapa?
1: Kamu tahu nggak sih, mengosongkan kandang dengan cara membeli artinya kamu mendukung perdagangan satwa liar. Semakin banyak kandang yang kosong karena tingginya kebutuhan pasar, maka semakin banyak satwa liar yang akan diburu untuk dijual.
0: Oh gitu ya.
1: Dan lebih parahnya lagi, cara mereka memburunya adalah dengan membunuh induk satwa liar tersebut agar lebih mudah mendapatkan bayinya. Kebayang nggak sih kalau sampai populasinya berkurang atau bahkan punah? Jika sudah terlanjur memelihara, maka serahkan ke lembaga konservasi atau hubungi rescue team terdekat.
0: Jadi gitu. Ya, kasihan juga ya.
1: Makanya, gak usah beli ya monyetnya atau hewan liar apapun yang dijual. Dengan begitu, kamu akan ikut andil dalam memutus rantai perdagangan satwa liar. Gini aja, kalau mau hewan yang lucu-lucu, mending beli boneka aja yuk.
0: Ayo, tapi kamu yang beliin ya.
2: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibol Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Film yang lain boleh hilang asal kau jangan. Itu menghadirkan drama keluarga bertema Memory Loss, produser Sunil Sentani dan sutradara Kunz Agus. Itu mengangkat kehancuran hubungan keluarga akibat penyakit. Sunil bilang ide cerita itu bermula dari diskusi barengan Halim soal konsep keluarga harmonis. Mereka tuh pengen mengeksplorasi dampak emosional memory loss terhadap seluruh anggota keluarga, yang menurutnya proyek ini tuh jadi tantangan baru after sebelumnya banyak memproduksi film horor. Dan dia menyebut film drama keluarga itu ngasih ruang eksplorasi emosi yang lebih mendalam. Kunz Agus juga mengaku langsung tertarik after menerima sinopsis dari Sunil Samtani. Waktu itu dia juga sedang mengembangkan cerita bertema memory loss dan hubungan keluarga. Jadi dia menilai teman berdua, naskah ini tuh punya kehangatan emosional yang kuat dibalik konflik keluarga. Dan cerita itu juga menampilkan hubungan saling membutuhkan ketika ngadepin masalah besar. Kunz teman berdua juga menilai kekuatan film itu muncul dari kedalaman emosi para pemain selama proses produksi. Dan dia ngasih ruang improvisasi ya, supaya karakter itu merasa lebih hidup atau terasa lebih hidup dan alami di layar. Dan para pemain bahkan membangun kedekatan melalui grup percakapan sebelum proses syuting dimulai, di mana pendekatan ini membuat energi keluarga dalam film terasa lebih kuat dan juga menyentuh penonton.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada film Dilan ITB 1997 yang udah tayang, itu mengangkat kisah baru Dilan dan juga Ancika. Di mana film ini melanjutkan perjalanan Dilan sebagai mahasiswa ITB menjelang reformasi 1998. Ariel Noah juga memerankan Dilan dewasa barengan Nika dan Jani dan juga Ralin Syah dalam film terbaru mereka dan Dilan ITB 1997 disutradarai Fajar Bustomi dan resmi tayang di bioskop Indonesia dari tanggal 30 April 2026. Jadi kamu yang free di malam hari ini, maybe pengen nonton, boleh nonton teman berdua. Tapi kalau situasi dan kondisi kamu gak bisa memaksakan untuk nonton di bioskop, nonton di luar rumah, ya bolehlah nonton di handphone aja teman berdua. Tapi film yang lain ya, karena ini kan masih tayang di bioskop ya teman berdua. Jadi gak mungkin ada di situs link yang lainnya. Dan teman berdua, nyamanin dulu telinga kamu barengan Pro 2 FM Gorontalo, streaming kita era digital.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Teman berdua, berbicara tentang karya anak bangsa, banyak pelajaran penting yang bisa kita petik dari keberhasilan film animasi terbaik dari Indonesia, yaitu Jumbo, karya sutradara dan penulis Rian Adriandi, dan Visinema nih, selaku rumah produksi yang berperan penting dalam pendistribusian ke luar negeri, sampai film ini nih jadi go internasional. Terbaru nih, film ini bakal menjajakan kakinya di pasar perfilman Amerika Selatan akhir bulan ini, di bulan Juli ya. Ketekunan, kerja keras, pantang menyerah, dan all out nih saat bekerja ya, adalah hal-hal yang bikin film ini tayang sampai pertengahan tahun 2025 ini di luar negeri. Padahal, awal dari penayangannya di bioskop Indonesia tuh udah dari tanggal 31 Maret lalu. Kebayang gak sih effort mereka sampai dengan saat ini? Ingat, apapun pekerjaan kamu saat ini, selalu jadikan 4 hal penting tadi sebagai pegangan. Mana tahu keberhasilan kamu hanya terkendala dari 4 hal penting tadi. Ketekunan, kerja keras, pantang menyerah, dan all out saat bekerja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Swedi Pudungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Salma, Salsa Buildingan Rumah. Ini single 2024 yang nganterin kamu di menit 46 dari jam 8 malam. Dan teman Pro 2 ada film Tanah Runtuh yang mengangkat dampak konflik dari sudut pandang hubungan keluarga. Ceritanya ini fokusnya dari sudut pandang hubungan keluarga yang kehilangan, terus juga harapan teman Pro 2 dan perjuangan bertahan hidup. Film produksi Denny Siregar Production ini merilis trailer dan poster perdana yang sutradara Rudy Sudjarwo itu menghadirkan drama kemanusiaan bernuansa emosional. Ceritanya mengikuti perjalanan Kai dan kakaknya, Ringo, penyandang Down Syndrome, yang keduanya itu terpisah dari ibu mereka saat konflik melanda sebuah wilayah Indonesia. Dan dalam pengungsian, mereka juga ketemu dengan Idam yang diperankan sama Vino Gebastian, yang awalnya Idam itu hanya menjalankan tugas menangani konflik di wilayah itu sendiri. Dan di perjalanan Kai dan Ringo, perlahan itu mengubah pandangan Idam soal atau terhadap kemanusiaan. Dan kedekatan mereka juga tumbuh di tengah situasi pengungsian yang penuh ketidakpastian. Trailer film juga menampilkan suasana pengungsian sampai dengan perjalanan panjang para karakter utama. Beberapa adegan juga memperlihatkan hubungan emosional yang tumbuh di tengah kekacauan. Poster resmi film juga menghadirkan nuansa sunyi yang menggambarkan kehilangan dan juga pencarian harapan. Pendekatan visual juga memperkuat tema kemanusiaan dalam cerita ini. Filmnya itu menghadirkan representasi inklusif teman berdua melalui karakternya Ringo dalam alur utama. Karakter juga jadi pusat perjalanan emosional sepanjang cerita berlangsung. Dan selain Vino, film juga dibintangi sama Ridho Khalik, Sigi Wimala, dan film Tanah Runtuh itu dijadwalkan tayang mulai bulan depan. Jadi masih panjang teman berdua. Nanti tanggal 25 Juni 2026.

0: besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

0: Iya, hati-hati di jalan ya. Salam buat Jody.
1: Iya, Ma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ayo, buruan.
1: Entar dulu, 5S dulu dong, sayang.
3: 5S? Apaan sih?
1: Yang pertama, siap diri. Pastikan sebelum berkendara dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Kalau kamu ngantuk, istirahat dulu. Dilarang mengemudikan kendaraan dalam kondisi mabuk, baik karena miras atau narkoba. Yang kedua, siap kendaraan. Pastikan sebelum perjalanan, cek kembali kondisi kendaraan, baik itu rem, ban, dan juga mesin. Yang ketiga, siap surat-surat. Pastikan kembali surat-surat kendaraan, baik itu SIM maupun STNK. Yang keempat, siap di jalan. Patuhi segala peraturan lalu lintas yang berlaku, laju kendaraan yang wajar, dan juga selalu konsentrasi. Dan...
3: Aduh, buruan. Telat nih.
1: Entar dulu, 5S yang terakhir, senantiasa berdoa, baik sebelum berangkat maupun sesudah di tempat tujuan.
3: Nanti aja deh.
1: Eits, berdoa dulu yuk. Kamu yang pimpin ya, kan calon imam aku.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: siapa?
1: Livi kakak.
0: Oh iya, kakak tadi ketemu mamanya sebelah sana tuh. Katanya, Livi ikut kakak aja.
1: Nama mama Livi siapa, ayo?
0: Romina kan?
1: Itu bukan mama Livi.
0: Ayo, nanti kakak kasih permen loh. Oh enggak?
1: Gak mau.
0: Enggak bisa kayak gitu. Harus patuh sama yang lebih tua loh, dek.
1: Livi patuh, tapi tidak dengan orang yang Livi tidak kenal.
0: Ngelawan ya? Ayo ikut.
1: Gak mau, tolong. Ada yang mau culik Livi.
2: Nah, cara mencegah penculikan anak yang lagi marak adalah ajari anak, adik untuk mengerti dan paham untuk tidak sembarangan berbicara, tidak mudah percaya, tidak mudah terbujuk dengan iming-iming pemberian orang lain, serta bisa menolak ajakan orang yang tidak dikenal. Ajari bela diri dan mengetahui identitas diri seperti namanya, orang tua, serta alamat tinggalnya.
1: Gitu kan, Papa, teriaknya.
0: Pintar anak Papa.
3: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man, princess machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

94,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, jam 9 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita di Jaga Malam, jangan kalah malam-malam. Ada topik yang bisa kamu ikutin, yaitu topik tentang maaf memaafkan. Lebarannya udah lewat sih sebenarnya. Tapi kan untuk saling memaafkan itu gak harus tunggu lebaran ya kan, teman Pro 2. Tapi katanya sih, maafin orang itu bikin hati lebih ringan. Tapi masalahnya, ada orang yang memang gampang dimaafin, ada juga yang namanya aja masih bikin kesel. By the way, siapa yang pengen kamu maafin nih teman Pro 2? Atau justru masih ada yang belum bisa kamu ikhlasin sampai dengan sekarang? Coba di spill teman Pro 2 di question boxnya Pro 2. Dan di pollingan juga boleh. Kalau soal maafin orang, kamu tipe yang mana sih teman Pro 2? Tipe yang cepat maafin atau masih nginget terus dan gak mau maafin? Boleh gabung juga lain telepon kita 08 12 15 1924, WhatsApp 08 11 43 000 022.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman kedua adalah lagu dari Second Hand Serenade featuring Veronica Balestrini dengan Heartstop. By the way, ini lagu 2014 teman kedua ya. Nemenin kamu di jam 9:18 waktu Indonesia Tengah. Dan teman kedua, ngomongin soal maafin orang, aku yakin tiap orang itu punya level yang berbeda-beda. Ada yang ya gak apa-apa kok, aman, padahal baru 3 menit nangis di kamar mandi. Ada juga yang aku udah maafin, tapi kalau lihat story orangnya langsung, ih dia lagi capek banget atau bosan banget ngeliat dia, muak banget. Dan sebenarnya memaafkan itu bukan ya berarti kita lupa ya. Kadang kita cuma memilih capek buat benci terus, karena nyimpen dendam itu melelahkan banget teman berdua. Kayak ngecas handphone pakai kabel rusak. Ah, kayak aku dong sekarang. Lagi pakai kabel rusak. Lama, panas, tapi gak penuh-penuh teman berdua. Jadi, kalau ada yang nyakitin kamu, teman berdua, kamu cepat maafin apa? Masih keinget terus teman berdua. Kamu bisa voting sekarang. Dan bisa ikutan juga di question box-nya Pro 2 FM Gorontalo teman Pro 2. Kita ke lagu aja dulu dari Fabio Asar dengan Rumah Singgah.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Salam olahraga. Saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: su bakat. Kita Indonesia.
1: Bukan rahasia lagi ya teman berdua, kalau magnet itu punya kutub yang berbeda. Tapi itu justru yang bikin nempel. Kalau sama terus malah jadi datar dan kurang tantangan gitu kan ya. Nah, penting banget nih buat kita untuk menormalisasi sebuah perbedaan, karena justru itu kesempatan buat saling belajar dan memahami, bukan malah jadi alasan buat perang dingin. Misalnya dia maunya liburan ke gunung, kamu maunya liburan ke pantai. Nah, disinilah ruang dialog kita butuhkan teman berdua. Bukan berarti harus ada yang ngalah total, tapi gimana caranya kita bisa cari jalan tengah yang bikin keduanya ini senang. Ingat loh, hubungan itu butuh komunikasi, bukan cuman love language pakai kode-kodean.

0: buaya disangkut-pautkan sama manusia. Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan. Masih mau dekat sama buaya?
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Afghanistan. Terima kasih cinta. Dan teman Pro 2, kadang yang paling susah dimaafin itu bukan orang asing, tapi ya orang yang dulu paling orang percaya. Karena ekspektasi orang ke mereka itu tinggi. Makanya pas orang kecewa, jatuhnya lebih sakit. Dan lucunya, orang yang bikin trauma kadang masih pede nanya, kok berubah sih sekarang? Lah, ya karena kita belajar dari episode sebelumnya, Bang. Iya, memang sih, teman berdua, memaafkan itu mudah. Tapi gak semudah diucapkan sih ya. Jadi, teman berdua, aku coba cek di Instagram, apakah ada yang gabung? Ini dari Lula. Dia pengen maafin diri sendiri karena dulu terlalu percaya sama orang. Nah, kalau ini dalam tahun kedua, dalam banget. Kadang yang paling sering kita salahin malah diri sendiri. Ya, padahal di saat itu kita cuma jadi orang yang tulus. Terus juga ada Adele, dia belum bisa maafin teman yang nusuk dari belakang. Aduh, ini sakitnya itu beda ya. Musuh di depan masih mending. Kalau teman sendiri yang nyakitin, rasanya kayak jadi selama ini kita ngobrol sama siapa? Ternyata yang selama ini kita bantu malah nusuk kita dari belakang. Mau ngana apa? Ngana apa harusnya? Kebalik, say.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengembangkan.

0: terus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, Guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, Guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Anggi Selena dengan Bulan Penuh. Ini lagu yang rilis 2023. Udah menemani kamu di jam 10 lebih 14 menuju menit 15 sekarang. Dan kita masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Masih ditungguin juga respon kamu, teman Pro 2, di Instagramnya Pro 2, di @pro2_gorontalo. Dan kamu juga bisa gabung layan telepon kita di 0812 15.924 atau WhatsApp 0811 43 000 022.

0: Bu Ani, ini benar halal kan?
1: Ya pasti dong, Dek. Saya kan bikin sendiri, bersih dan sehat.
0: Tapi kok nggak ada sertifikat halalnya?
1: Wah, emang penting ya, Dek. Kan sudah tahu, saya orangnya jujur.
0: Bu, jujur aja nggak cukup kalau mau usaha makin gede. Sertifikat halal itu kayak KTP buat produk kita, biar orang yakin dan nggak ragu beli.
1: Oh, jadi kayak jaminan gitu ya, Dek?
0: Tepat sekali, Bu. Apalagi sekarang banyak tuh produk Bu Ani laris manis sampai ke pasar internasional.
1: Wah, berarti saya bisa jadi eksportir bakso ikan dong?
0: Bisa banget dong, Bu. Daftar aja ke MUI, gampang kok. Nanti usaha Bu Ani makin halal, makin berkah, dan makin cuan.
1: Oke, Dek. Habis ini bantu saya daftar ya.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

dan tindak kekerasan yang terjadi akibat konstruksi sosial yang merugikan perempuan. Katanya perempuan cantik itu yang berambut hitam, berkulit putih, bertubuh langsing dan tinggi. Padahal kebahagiaan dan percaya diri adalah kecantikan yang paling sejati. Laki-laki dididik agar pandai mencari uang. Perempuan dididik agar pandai mencari laki-laki yang punya uang. Laki-laki dipersiapkan memegang dapuk kekuasaan. Perempuan dipersiapkan tabah dalam ketergantungan. Laki-laki gonta-ganti pasangan katanya jantan. Perempuan gonta-ganti pasangan katanya murahan. Laki-laki tidak nikah makin dicari. Perempuan tidak nikah makin dicaci. Laki-laki tak bisa menahan birahi. Yang dipersalahkan kaum ini. Moralitas korban sebagai perempuan dipertanyakan.

0: pantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang? Yang mungkin kamu dengar dari temen kayak, dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang gak boleh dilakuin. Apa tuh, Ril?
1: Kalau malam-malam ya, Kak?
0: Bebas sih.
2: Bebas. Mau malam, mau siang,
0: sore, pagi.
2: Baru bangun, atau baru mau tidur.
1: Kalau yang paling diingat itu sih, itu gunting kuku malam-malam sama... Katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam. Apalagi malam Jumat.
2: Oh gitu.
0: Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
2: Aku baru tahu itu.
1: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
2: Itu
0: alasannya ada
2: katanya
0: gak?
2: Kenapa? Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
1: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih, Kak, kalau misalnya bilang mitos biasanya gak dibilang apa alasannya. Kayaknya itu lebih ke biar kita gak... Gimana ya? Kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu. Jadi kayak
2: buat
1: itu aja kalau menurut pandangan saya sih.
0: Kalo, yang ini ya.
2: Jadi dia ngambilnya segi medis. Iya. Ah, nanti aku mau cuci piring habis ini
0: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan. Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
2: Kan kita lagi siaran nih, Bu, ya. Bu, ini di kantor ada pantry, ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
0: Oh, yaudah, sekarang.
2: Kenapa jauh-jauh lagi nyari pesta?
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, bah.
2: Tolong matikan rokoknya dong, bang. Nafas pun sesak nih.
0: Iya, elah Kun, Kun. Itu kan hak asasi abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih. Produser.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Playboy Cardi The Weeknd. Dan aku bacain respon kamu di Instagramnya Pro 2. Ini untuk callingan. Yeni.lindawati yang memilih cepat maafin. Judot Juliana masih ingat terus. Terus juga ada Wear One FM memilih masih ingat terus juga. Sama Aungian Lin teman Pro 2 masih ingat terus. Ini paling banyak yang masih ingat ya. Otomatis enggak dimaafin. Tapi ya ulu alam ya. Yeni.lindawati bilang orang yang ngutang. Karena belum bayar sampai sekarang. Oke. Mau lagunya Fajar Nur dengan Sembutan Paku Masih. Judot Juliana teman Pro 2 skip. dia mau ditemenin sih sama lagunya Roni Parolia dengan Vanessa Z terulang atau takkan terulang. We Are One FM ada dua orang sih mau lagu takkan terulang juga sama nih. Ada dua orang, enggak di spill Zai. Takut ketahuan kali dia ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kadang kita pikir kalau maafin orang berarti mereka menang, padahal enggak ya. Justru saat kita bisa pelan-pelan ikhlas, itu tuh tandanya kita gak mau hidup terus dikontrol rasa sakit yang sama. Karena dendam itu bikin capek teman Pro 2. Terus juga hidup sudah cukup ribet tanpa harus perang batin tiap malam. Tapi kalau memang sekarang belum bisa maafin, ya gak apa-apa juga sih. Semua orang punya prosesnya masing-masing. Yang penting jangan sampai rasa kecewa itu bikin kamu berubah jadi orang yang jahat juga teman Pro 2. Malam ini kita belajar kalau memaafkan bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang bagaimana kita menjaga hati kita sendiri supaya tetap tenang. Dan buat kamu yang lagi pelan-pelan belajar ikhlas, aku tahu itu gak gampang. Tapi ya semoga suatu hari nanti hal yang sekarang masih bikin sesak itu bisa jadi cerita yang udah gak lagi bikin kamu sakit. Dan aku pamit ya dari ruang dengar kamu. Makasih udah ikutan respon di Instagramnya Pro 2 di malam hari ini untuk jaga malam, jangan galau malam-malam. Edisi malam Minggu 9 Mei 2026. Jadi anakku pamit dan ingat tidak semua yang pergi harus dibenci. Ya kadang cukup dikenang lalu lepaskan. Bye-bye.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

0: Echo Anywhere.
1: Sembilan bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
1: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
1: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.
4: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibol Man versus Machine, dan masih

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak

0: Don't go anywhere.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Metro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
3: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan sulit Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan. Terima kasih dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 9.4 FM edisi Minggu 10 Mei 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman berdua hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara. Dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita, jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini, jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum ashadda tathbita. Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Echo anywhere.
1: Loh, loh.
2: Kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
2: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
2: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Terasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi di alam semesta.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi, awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.

0: Hai Devi.
1: Devi, bukan Devi. Suka banget gonta-ganti nama orang.
0: Iya, maaf. Kok kamu kelihatan murung?
1: Aku lagi milah-milih nih. Mau pinjol di aplikasi mana ya yang aman?
0: Lah, ngapain kamu mau pinjol? Istighfar, istighfar Devi. Pinjol itu bunganya tinggi banget. Plus penagihannya juga nggak manusiawi.
1: Aku pengen banget belanja ini dan itu. Tapi gajian masih lama.
0: Tinggal sehari doang, dibilang lama. Astaga, Devi, Devi.
1: Inikah cinta bertepuk sebelah tangan? Aku kangen gajian, tapi gajian gak pernah kangen.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

92,4 Pro FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Ada Nisa Muhammad lagi nemenin kamu untuk hari ini edisi Minggu 10 Mei 2026. Dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Stay tune.

Kemampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

pembalap Ducati Lenovo Marc Marcus yang mengalami kecelakaan horor ya di balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Kecelakaan ini juga membuat Marcus mengalami cedera dan juga harus absen di dua seri balapan sekaligus di Prancis dan juga Katalunya. Marcus sendiri tuh tidak memulai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Le Mans dengan mulus ya, posisinya tercecer hingga ke urutan 7 padahal memulai balapan dari baris depan alias posisi kedua. Jadi sepanjang balapan Marcus ini tuh aman-aman aja sampai akhirnya petaka datang di lap terakhir di tikungan 14. Jadi pembalap berjuluk Baby Alien ini mengalami kecelakaan horor gitu teman berdua. Jadi Marcus ini tuh tiba-tiba hilang kendali dan terpental dari motornya. Bahkan motor Ducati miliknya ini tuh hancur hingga bannya tuh copot. Nah, insiden ini membuatnya terpental ke gravel cukup keras tapi masih bisa bangkit untuk berdiri gitu. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan, Marcus juga dinyatakan mengalami cedera patah tulang metatarsal. Jadi sang juara bertahan ini tuh harus absen dari balapan utama MotoGP Prancis 2026 yang berlangsung minggu hari ini ya. Dan juga seri balapan berikutnya di MotoGP Catalunya 2026.

Kamu tahu nggak ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang ngomong, ya makanya udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang bener-bener tuh gak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas,
1: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Ya,
1: nah, kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh gak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, okay, misalnya gak mesti yang ori gak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang gak bisa. Aku gak bisa, biar deh aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya?
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu nggak usah disebut mereknya. Mm-hmm. Pas aku baru pakai, itu siangnya sorenya papa. Nah, karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kalau takut tuh patah. Jadi aku bilang ini kan baru beli, ini aku bilang kok kaki lu gimana sih kata dalam. Iya, gue bilangin biar deh aku korban, karena kaki aku nggak bisa, aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini, jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya, kalau baju sih whatever terserah.
2: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja karena terlalu aktif.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

lama vakum ya dari dunia musik. Teman Radio akhirnya Merzen resmi ngerilis album barunya berjudul Back to You di hari Jumat kemarin. Jadi album ini tuh ada 16 lagu yang menggabungkan ya penulisan lagu dalam bahasa Arab dan juga Inggris ya. Seperti lagu-lagu dia pada umumnya gitu. Dan dengan tetap berlandaskan tema-tema yang terinspirasi dari iman, kayak refleksi, harapan, zikir, tawakal ke Tuhan gitu teman berdua. Nah di sisi lain album Back to You ini juga sangat spesial karena tercatat sebagai album studio penuh pertama Maher Zain yang dirilis dalam 10 tahun terakhir ya. Jadi buat kamu penggemar setianya pasti bertanya-tanya kenapa gitu kan. Maher Zain ini butuh waktu yang lama untuk comeback album lagi gitu. Jadi Maher Zain sendiri mengaku sudah lama memikirkan untuk ngerilis album tapi emang gak pernah bener-bener fokus untuk menggarapnya secara khusus gitu. Jadi karena mungkin ada perubahan-perubahan tren di industri musik dalam satu dekade terakhir di mana perilisan single itu menjadi lebih dominan ya dibandingkan album penuh. That's why dia memutuskan untuk tetap aktif berkarya dengan ngerilis beberapa lagu setiap tahunnya gitu. Dan album Back to You ini ada 16 lagu yang kayak aku bilang tadi dan setiap lagu itu menghadirkan dimensi emosional dan juga spiritual yang beda-beda ya. Dari ke 16 lagu ini banyak diantaranya sangat personal untuk dia sendiri karena emang keseluruhannya ini ditulis sama dia sendiri barengan tim gitu. Tapi mungkin katanya sih yang paling personal itu satu lagu dari album ini itu adalah Not Ready to Die. Lagu ini personal dan beda karena ini menjadi lagu yang sangat personal bagi Maher Zain karena lagu ini tuh mengangkat tema tentang kematian. Ya, kalau udah ngomongin mati udah takut kan? Udah parno gitu. Dan juga kesiapan manusia dalam menghadapi akhir kehidupan dan juga bertemu dengan Allah. Jadi kita tungguin aja lah album penuh dari Maher Zain pastinya teman berdua, Ready to You. Ready to You bukan Back to You judulnya. Jadi ada perbedaan juga katanya sih dari album yang dulu sama yang sekarang ya. Tapi keseruannya tuh sama-sama seru katanya. Cuman emang ada perbedaan seperti aku bilang tadi sih. Karena mungkin tren musik sekarang juga udah beda ya. Jadi mungkin dia juga harus apa sih namanya ngikutin lah tren anak-anak muda zaman sekarang juga teman berdua. Gitu. Jadi lagu ini akan dirilis secara bertahap ya selama 3 bulan terakhir teman berdua. Jadi kita tungguin aja.

0: Eh Ira, akhir-akhir ini aku sering banget lihat loh iklan slot online lewat di media sosial. Kamu juga? Eh iya benar, sama loh.
1: Oh my god.
0: Awalnya tuh kayak menarik gitu ya, bisa menang jackpot gede cuma modal kecil doang. Iya, tapi sebenarnya enggak semudah itu. Slot online pakai sistem acak. Jadi enggak ada cara pasti buat menang. Kita cuman kayak nebak hasilnya aja. Oh gitu. Kirain aku tuh ada trik rahasia atau polanya. Justru enggak ada tuh. Dan yang bikin bahaya, mereka pakai trik hampir menang atau near miss. Jadi kita merasa tinggal sedikit lagi, padahal itu cuma trik biar enggak berhenti main. Waduh, pantesan nih banyak yang kecanduan. Sering dapat bonus gratis atau cashback juga kan? Iya, tapi ada syarat taruhan tinggi di balik bonus itu. Jadi kita harus main lebih banyak buat bisa cairin hadiahnya. Kalau gitu lebih banyak ruginya ya. Terus hati-hati juga nih. Betul, jangan sampai terjebak. Biar gak tergoda, lebih baik hindari aja kalau bisa. Setuju banget. Dan siya udah ngasih tahu. Oke.

0: Jadi kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Masih ingat kan teman berdua yang kemarin sempat ngebanding-bandingin penyanyi-penyanyi dari ajang satu ke ajang yang satu juga. Ya, dibandingin sama artis senior juga teman berdua, Liodra yang sempat disentil ya. Aku gak tahu deh, konsepnya emang cuman bercanda aja apa gimana. Ya kayaknya emang no hard feeling gitu sih. Cuman ya tau lah netizen ngegorengnya kayak gimana ya kan. Jadi unggahan Randy Martin, sosok pacar dari Liodra ini mendadak jadi sorotan di tengah ramainya kontroversi komentar dari DJ soal lagu Sang Dewi yang dibawain sama salah satu peserta di ajang pencarian bakat lah ya, di salah satu stasiun TV juga. Aktor sekaligus kekasih Liodra ini diduga ngasih kayak dukungan secara terbuka gitu lewat unggahan romantisnya di Instagram pribadi gitu. Jadi dia ngepost satu, apa sih namanya, satu foto terus dia tulis My Dewi. Jadi netizen juga ikut mengatakan kalau Liodra itu pantas disebut sebagai sosok Sang Dewi yang sesungguhnya sih. Kalau sebelumnya kan kita tahu ya, Siti DJ ini ngasih komentar soal penampilan salah satu finalis lah ya, yang bawain lagu Sang Dewi dengan tegas, ibu empat anak ini tuh bahkan memuji, katanya sih lebih bagus menyanyikan Sang Dewi daripada Liodra gitu. Liodra bukan penyanyi aslinya juga sih, dia kan ngebawain lagi lagunya tapi versi jauh lebih keren sih dari penyanyi aslinya menurut aku ya. Setiap orang kan juga punya pendapat masing-masing ya guys. Jadi seketika lagu ini tuh langsung, bukan lagu ini ya, komentar dari Titi DJ ini tuh langsung banyak banget dapat respon dari netizen. Banyak yang menilai, apa sih namanya, bahkan bukan cuman si penyanyinya ya, si acaranya juga ikut-ikut dibanding-bandingin gitu teman berdua. Katanya lebih bagus yang inilah daripada yang sebelumnya, gak tahu deh ya. Ini kayaknya orang-orang tua sekarang tuh udah pada ini ya, udah gila sih menurut aku ya. Tau lah netizen sekarang ya, langsung digoreng sama netizen. Banyak yang gak suka dengan apa sih omongan-omongannya mereka gitu. Apalagi di sebelahnya kan ada si, ya itulah si botak NPD itulah.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam di Produa Gorontalo.
2: Akhirnya pas H-2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang. Itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget yang
3: di lorongnya itu.
4: Tempat dia.
2: Iya, di lorong itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagian itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga dia. Jadi aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, kok benar-benar ada ini, mungkin cuma
4: tapi untungnya Devira nggak apa ya, bawa pikir sekali, bawa pikiran terus. Karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
2: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari, 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu. Kayak dia mau tarik di kaki kita ini, studi di kos kita ini.
3: Itu kan jadi pikiran akhirnya. Si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia dia ceritanya H-2. Coba kamu bayangin kalau H-min masih banyak gitu. Ya nanti Devira
4: auto minta pindah ya.
3: Iya, makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
1: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
5: Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia, khususnya tipe 2, akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.
1: Produa FM. Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
4: Kita kan informasi perakhiran jadwal untuk hari ini di sini Minggu 10 Mei 2026 yang bakal dibawain oleh Prakirawati Virginia Rumimpono.

0: kurusan ya sekarang, diet.
1: Bukan cuman aku yang kurusan, dompet juga kurusan. Gila ya, gaji sekarang tuh cuman bertahan seminggu. Dompet udah kayak diet ketat.
0: Belanja apa aja sih emang?
1: Aku udah masak dari rumah, gak makan di luar. Ya paling bensin aja, ngopi dua kali sehari, itu doang. Padahal udah hemat gak jajan di luar, tapi tetap aja berasa kurang.
0: Ya wajar sih, kita semua korban inflasi. Ya makanya kita harus pinter untuk ngatur budget, invest dari receh, dan belajar bedain mana butuh sama lapar mata. Mulai ngopi di rumah tuh.
1: Berat ya sih hidup ini, gak beli kopi di luar juga berat.
0: Berat, tapi masuk akal kan?
2: Kemampuan 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

So the order that was Cash Cash featuring Rebel with Minute yang sudah membawa kita di jam 7:12 waktu Indonesia Tengah, teman berdua. Dan hari ini di tepatnya di 10 Mei 2026 ya, ternyata juga diperingati sebagai Move for Health Day atau hari gerakan untuk kesehatan gitu. Hari internasional sih yang mengajak masyarakat itu lebih aktif bergerak untuk menjaga kesehatan fisik dan juga mental gitu, teman berdua. Let me see. Jadi peringatan ini sebenarnya dipromosikan sama World Health Organization atau WHO sebagai bagian dari kampanye melawan gaya hidup sedentari atau apa sih namanya ya, kurang aktivitas fisik lah, teman berdua ya. Kalau kita lihat kan sekarang anak-anak muda tuh selain kita ngelihat ada yang tim emang udah aware sama kesehatan, ada juga tim mager gitu yang masih nerapin pola hidup ya anak muda lah, begadang, doom scrolling, terus habis itu apa sih yang minum kopi everyday gitu, sampai everydaynya tuh bisa berapa cup gitu dalam sehari, which is udah nggak sehat karena mungkin kopinya bukan kopi americano gitu, apa sih americano, black coffee ya sekarang namanya udah ganti guys, jadi lebih ke kayak kopi susu aren dan lain-lain yang emang notabene tuh nggak sehat untuk kesehatan juga. Terus ya masih ada juga sih, di satu sisi ada juga anak-anak muda yang udah mulai aware sama yang namanya kesehatan gitu loh, teman berdua. Jadi Move for Health Day ini tuh lebih kayak peringatan apa sih, kurangnya aktivitas gerak lah. Yang kita tahu ini tuh bisa meningkatkan resiko penyakit tidak menular kayak obesitas, diabetes, hipertensi, dan juga penyakit-penyakit lainnya kayak penyakit jantung gitu ya, amit-amit ya. That's why masyarakat itu diajak untuk melakukan aktivitas sederhana kayak jalan kaki, sepedaan, senam, sampai olahraga ringan lah secara rutin, teman berdua. Nah sekarang kan udah banyak ya komunitas-komunitas. Di Gorontalo tuh juga udah banyak banget sih, komunitas sepeda tuh udah banyak banget dan biasanya juga mereka tuh aktif banget untuk bikin event-event gitu. Dan setahu aku juga mereka tuh aktif lah, kayak ada konvoy-konvoy sepeda gitu, teman berdua. Ada juga kegiatan rutinnya mereka di hari Jumat kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Jumat terakhir di bulan itu gitu. Aku lupa deh nama eventnya ataupun kegiatannya itu apa gitu. Pokoknya intinya komunitas sepeda di Gorontalo juga lumayan aktif gitu, teman berdua. Terus juga ada komunitas running gitu kan. Di sini tuh kayaknya ada beberapa lah. Kayak ada 10 atau bahkan even lebih ya, aku juga gak tahu. Terus juga ada komunitas-komunitas senam. Banyak loh di sini anak-anak muda tuh sebenarnya udah mulai aktif juga sama yang namanya olahraga-olahraga ringan kayak gini, teman berdua. Jadi mereka tuh suka ngadain event-event juga bahkan gitu. Nah karena hari ini juga diperingati sebagai Move for Health Day atau hari gerakan untuk kesehatan, aku juga pengen nanya ke kamu deh, anak-anak muda ini yang lagi session Pro FM Gorontalo pagi ini ya, di weekend ini. Aku pengen tahu apa sih kebiasaan buruk yang masih susah banget kamu tinggalin. Even kamu sudah olahraga ya, mungkin kayak udah, aku tuh udah, misalkan udah aktif jalan kaki setiap harinya atau setiap weekendnya tuh udah aktif running. Atau mungkin dalam seminggu 3 kali udah aktif nge-gym atau sepedaan. Tapi ada beberapa kebiasaan buruk yang masih susah banget untuk ditinggalin. Misalnya makan junk food atau mie instan yang kayak gak bisa. Aduh, itu godaan paling menggoda sih menurut aku ya. Mie instan itu nggak bisa aku tinggalin sampai dunia sekarang guys. Maksudnya untuk junk food yang lain aku tuh udah jarang banget makan, misalkan kayak chicken, fried chicken lainnya tuh udah jarang, literally jarang banget deh. Kayaknya terakhir aku makan tuh 3 bulan terakhir kemarin deh, kalau nggak salah ya, bulan Januari kalau nggak salah. Tapi kalau misalkan mie instan itu aku tuh selalu nyetok di rumah, walaupun emang nggak makan tiap hari ya, kayak sebulan 2-3 kali tuh kayak ada jatah untuk mie instan gitu. Satu kebiasaan buruk yang belum bisa aku tinggalkan. Terus juga doom scrolling juga kayaknya deh. Iya kan, anak-anak muda juga kayaknya masih suka nge-scroll sampai lupa waktu di sosmed. Apalagi kalau misalkan lagi ada yang seru-seru gitu di sosmed ya kan. Atau mungkin satu kebiasaan yang gak bisa kamu tinggalin, even kamu udah lari, udah olahraga rutin dan lain-lain, begadang belum bisa kamu tinggalkan ya, teman berdua. Aku juga sekarang lagi mencoba untuk mengatur jam tidur aku ya kan. Coba share ke aku di sini di Spada ya,
kira-kira kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih susah banget, kebiasaan nggak sehat sih, yang masih susah banget kamu tinggalin untuk saat ini tuh apa? Coba langsung aja di WhatsApp 08114 3000 222, lain telepon 08121 15 1924, dan juga di Instagram @prod_gorontalo.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

0: music only.
1: Fresh Music Only dulu teman berdua, ada di Rebongs dengan Sesuai Alamat. The next one ada Argia dengan Nanti Bilang Kau Pergi.

0: 200, 500.
1: Kakak, 500. Lagi ngapain sih?
0: 200. Ngitungin koin-koin kakak nih yang dikumpulin. Mayan kan buat jajan nanti.
1: Emang masih laku? Masih zaman apa bayar pakai koin?
0: Kenapa sih uang recehan 100 rupiah masih suka dipandang sebelah mata? Emang dari segi nilai 100 rupiah adalah pecahan uang rupiah terkecil yang masih berlaku sebagai alat pembayaran loh dek. Asal kamu tahu ya, 1 juta kurang 100 perak gak jadi namanya 1 juta tahu.
2: A few days later.
1: Kakak, ada koin 500 perak gak? Tambahin dong.
0: Tuh kan, makanya jangan remehin uang receh. Karena dia selalu ngebantu kamu di saat-saat genting seperti ini.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Ini juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dipersembahkan Kita Indonesia.
1: Aku punya teman berdua ya, beberapa teman yang beda agama, tapi yang bikin aku amazed itu tuh mereka yang paling sering ngingetin sholat pas udah azan. Lucu ya, aku yang muslim malah dikasih notifikasi sama yang non muslim. Ternyata bisa kok kita nongkrong satu meja sama yang beda agama. Jadi gak perlu lah debat sana sini, karena agama juga bukan jadi bahan perdebatan. Karena Tuhan gak pernah minta kita untuk main hakim, Tuhan cuman suruh kita jadi manusia.

0: Kuning harus hati-hati, hijau baru jalan terus. Eh, tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Balik lagi di Fresh Music Only, and this is BTS with Swim.

0: Fins va a la llum de fred. Pau de
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat hopim pa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.